0: Pesona Time. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana burung diam dalam sangkar.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana burung diam dalam sangkar.
0: Bermaksud tidak ada kebebasan.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun dia anak tunggal daripada keluarga kaya, tetapi kehidupannya laksana burung diam dalam sangkar. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Apa topik Gegar Pagi hari ini? FM 102.3 mempesonakan. Ain tanya tu, apa gegar topik Gegar Pagi kita hari ini? Okey. Untuk Gegar Pagi hari ini, saya temankan anda sampai pukul 10 pagi. Dan topik Gegar Pagi kita, bau wangian yang anda suka. Bau wangi, mood happy. Itulah topik kita pagi ni. Jadi, boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Antara bau yang anda suka. Contohnya, tadi ada yang dah kongsikan dengan kita, Asrul Hafiz katanya suka bau dalam raudah. Masya Allah. Juga Kak Zura kata, Lia bau baju raya yang baru. Bau lepas mengecat rumah pun rasa syok, semangat nak raya katanya. Mentang-mentang lah tadi baru kita dengarkan lagu raya kan. Jadi anda boleh kongsikan dengan kita, sama ada anda suka bau lemon ke, lavender ke kan. Macam-macam bau wangian dah yang ada sekarang. Jadi tanpa sebutkan jenama, anda boleh kongsikan dengan kita jenis bau wangian apa yang anda suka. Kalau anda ada topik yang anda ada tabiat yang pelik, kalau contohnya suka bau jalan tar ke, suka bau petrol ke kan, boleh kongsikan juga dengan kita tabiat pelik bau wangian yang anda suka. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
2: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM. Baik, 8.21 minit pagi ketika ini, topik gegau pagi kita, bau wangian yang anda suka. Okey, di komen TikTok Melaka FM, DJ Selamba Melaka katanya, saya suka bauan daun limau harum kasturi. Kalau limau kasturi ni, dia kena perahkan dalam sambal belacan tu kan? Itu lagi bertambah sedap dia punya bau. Okey, seterusnya, Rahiman, bau pokok padi baru lepas potong. Ditiup angin petang, segau je baunya. Betul-betul. Okey, lepas tu Kak Haslina Abu Hassan suka bau baby. Bau baby pun best kan? Dia macam tenang je bau baby ni kan? Okey, seterusnya perkongsian daripada Kak Ida Arnida, suka bau apple sebab masa bercinta dulu pernah dapat hadiah. Terus suka bau apple. Masya-Allah. Sweetnya kan. Baru-baru bercinta dapat pula bau apple, bau yang sweet je kan. Manis percintaan itu. Ewah. Okey, dah ramai lagi sebenarnya yang kongsikan dengan kita. Kalau di bilik hijau ni, bilik hijau Melaka FM, Cik D dari Bukit Rambai katanya, Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Morning semua. Saya suka bau duit yang fresh keluar dari ATM. Itu bau yang paling ramailah orang suka kan. Tapi bau itu sekejap sahaja. Dia datang di meter, pergi tanpa kata kan. Okey, seterusnya. Okey, Kak Hasina, Kak Sina pun ada kongsikan dengan kita juga ni. Dan juga Kak Nur Hafiza pun ada kongsikan dengan kita topik pagi ni. Bau wangian yang anda suka. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda komen ataupun perkongsian daripada mereka. Kita layan dulu lagu ini daripada Kauri dan juga Ella, Pergilah Sayang Melaka FM.

0: Ya, seketika kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri dalam cuit-cuit bersama Prof. Naf. Assalamualaikum Prof. Naz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Lia.
0: Ya, selamat pagi Prof.
1: Selamat pagi DJ Lia, apa khabar?
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Ha, dah sarapan ke belum Prof pagi ni?
1: Oh, dah sarapan.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ni special makan sandwich.
0: Oh, sandwich eh?
1: Oh, cakap orang putih pula.
0: Ah, cakap orang putih. Tak apalah. Yang penting sihat, makanan yang sihat kan?
1: Alhamdulillah. Sandwich telur, sedap.
0: Oh, sandwich telur. Beli ke homemade punya?
1: Oh, itu homemade.
0: Oh, homemade. Masya Allah. Okey. Dah waktu ni juga kita tengah bersiaran secara langsung, Prof. Di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM.
1: Baik.
0: Jadi, dengan topik kita pagi ni, bau wangi mood happy.
1: Bau wangi mood happy eh?
0: Ya, topik tentang bau wangian. Bau wangian yang pendengar-pendengar kita suka. Jadi kadang-kadang bau ni mempengaruhi juga mood kita. Kalau pagi-pagi tu dah bau macam bau tak mandi kan? Bila naik lift tu ada pula yang bau tak mandi tu boleh mempengaruhi juga mood kita. Rasa geram je, rasa marah je kan? Tapi kalau pagi-pagi tu bau wangi je, kadang-kadang buat kita rasa happy. Jadi itulah topik kita pagi ni Prof, bau wangi mood happy. Kalau Prof sendiri, Prof suka bau wangian yang macam mana?
1: Itulah. Okey, DJ Lia, kalau P. Ramli dulu dia cakap apa? Bau asyam.
0: Bau asyam.
1: Kreatif lah Tuan Sri P. Ramli ni kan.
0: Betul.
1: Saya suka dia punya filem-filem tu tau. Dia banyak falsafah lah.
0: Kan?
1: Ada kawan-kawan saya dulu, dia buat PhD di Australia, di Sydney. Dia buat analisis semua tentang cerita-cerita P. Ramli.
0: Wow.
1: Di Australia dia buat. Dan sekarang ni kawan saya tu menjadi timbalan dekan di salah satu IPTA yang ada kat Malaysia ni.
0: Masya Allah.
1: Kemudian dia sentiasa tiap-tiap minggu ada kolom dia tentang filem dan kisah P. Ramli. Dia buat macam tu. Tapi dalam akhbar bahasa Inggeris lah. Dia buat macam tu lah. Okay. Sebenarnya, DJ Lia, saya ada satu bauan yang saya suka sangat daripada dulu tapi dah lama saya tak bau.
0: Okay.
1: Bunga rampai. Itu bunga rampai.
0: Oh, bunga rampai ditabur-tabur.
1: Cara nak potong daun pandan tu pun, nak hiris pun ada skill dia tu. Kena halus-halus.
0: Oh.
1: Dia tak boleh kasar-kasar, betul tak?
0: Oh.
1: Lepas tu dia taruh minyak wangi lah apa semua. Saya lepas tu dulu-dulu orang taruh minyak rambut tau.
0: Oh. Letak minyak rambut lah dekat dalam bunga rampai tu.
1: Itu ya, betul. Ini saya tengok depan mata saya sendiri kan, macam mana cara nak buat benda tu. Kemudian bila dah bau wangi, lepas tu masukkan dalam dulu-dulu orang masukkan dalam tuala. Jadi bau wangi je selalu. Kadang-kadang taruh dalam, lepas tu dah habis majlis perkahwinan tu, ada balance-balance taruh dalam kereta. Jadi kita bau wangi lah. Dan daun pandan ni dia ada bau yang natural lah. Natural yang menyebabkan kalau kita masuk kereta pun, wah, sedap je bau daun pandan ni. Kan? Tapi itulah, dulu-dulu ada orang sampai apa ni, sepedu daun pandan di tahun dalam kereta ada juga. Itu dia. Okey, ada juga tapi ni pelik sikit lah. Saya ni dulu kecil-kecil selalu pakai kasut. Orang Melaka cakap kasut rubber tau. Kasut rubber ni kasut getah dulu-dulu masa sekolah. Kasut getah. Adalah brand-brand tertentu. Macam contoh Badminton Master lah dulu brand eh. Ataupun Pung Kiong lah apa dululah. Dulu. Bila baru beli tu, dia punya bau sedap betul.
0: Uish, bau kasut ni.
1: Dia punya bau getah dia tu, bau fabric dia tu memang sedap. Itu antara bau-bauan yang saya suka. Tapi of course lah, bila dah besar, dah tua macam ni, memang dah terlalu jarang sangat nak bau benda-benda tu lah. Memang tak ada. Tapi DJ Lia, sebenarnya bau wangi ni penting. Okay. Sebab tu saya sentiasa jaga kebersihan badan saya.
0: Betul.
1: Ada satu petua yang mak saya dulu pernah bagi tahu saya. Saya tak tahu apa kaitan dia. Tapi petua tu sangat berkesan. Mana-mana orang yang betul lah, mak saya ni dapat daripada arwah nenek saya lah. Mak saya ni, Hajah Norlia ni, penuh dengan ni lah, penuh dengan petua lah. Dia kan, dia kata kalau badan kita bau, kita duduk mencangkung, kita punya ampit, ketiak kita yang belah kanan tu, kita gosokkan dekat lutut sebelah kiri.
0: Oh,
1: tahu tak? Okay. Kemudian armpit kita, apa ni, kita punya ketiak sebelah kiri, gosokkan di apa ni, lutut sebelah kanan.
0: Oh.
1: Tapi kalau macam kita ni dah tak sampai dah, macam saya lah Lia, dah tak sampai, kanan pun kanan lah.
0: Oh, lepas tu lah, gosok sikit je lah.
1: Kita gosok, lepas tu mak saya suruh selawat sekali kan. Tapi sebenarnya memang hilang bau badan. Saya tak tahu apa kaitan dia, saya tak tahu. Tapi memang itulah petua yang saya kadang-kadang, ada orang dekat pejabat yang bau badan dia kuat kan. Kadang-kadang saya, tapi saya tak mandukan dia orang lah, saya akan panggil, saya akan cakap seseluruh, cuba kau buat macam ni, macam ni, macam ni kan. Tapi Alhamdulillah, kita tak tahu apa petua orang dulu ni. Apa enzim yang dirembeskan pun kita tak tahu. Tapi sebenarnya dia menyebabkan badan kita bersih, tak ada bau.
0: Oh, jadi bolehlah cuba petua ni. Tapi jangan buat di tempat umum lah, segan pula nanti kan orang tengok, eh buat apa kau ni.
1: Jadi ini antara petua-petua orang dululah. Okay. Kemudian saya suka wangian-wangian yang lembut. Okay. Untuk lelaki ni kita kena tonjolkan kita punya karakter diri lah. Sebab wangian ni dia boleh membantu meningkatkan keyakinan diri kita, self confidence ni. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan tak payah terlalu apa ni, berwangi-wangian lah. Sebab ada sedikit kesalahan kat situ lah. Jadi wangi tu sekadar nak hilangkan bau badan saja, cukup lah. Okay. Sebab boleh jatuh hukum haram tu. Kalau terlalu berwangi-wangian kan. Dan wangi juga dijelia, dia membantu kita mengurangkan tekanan stres kita ni. Kita stres, tapi bila bau wangi tu sedap, relax saja kan. Dan dia akan membangkitkan aura positif.
0: Dan
1: biasanya kalau kita tengok pramugara kan, dalam flight kan. Dia lalu dekat kita pun ada tinggal dia punya bau wangi dia tu kan. Sebenarnya salah satunya, selain daripada kekemasan pakaian, kekemasan rambut, bersihnya muka dia tu, dan dipentingkan bauan yang meningkatkan aura positif. Kita stres-stres tunggu lama nak tunggu flight ni, masuk dalam flight rasa lega je, relax je, tenang je. Kan? Dan bau wangi ni sebenarnya juga dijenia, boleh membuatkan orang selesa lah apabila dengan kita. Jadi maknanya dia, bau yang wangi tu, bau harum tu bukan sekadar wangian. Tetapi dia juga adalah membina energi positif untuk diri kita sendiri. Penting tu dia, Jelia.
0: Betul, dia sebagai salah satu daripada penampilan kita lah kan.
1: Betul. Sebab tu DJ dia dekat luar negara ada tugas pencium bau deodoran ni.
0: Oh ya ke?
1: Pencium bau minyak wangi ni pun ada. Di luar negara, saya dulu yalah, saya sempatlah ke luar negara dan masa di US pun sempat tengok apa ni, odor evaluator ni. Maknanya dia memang tukang bau wangi. Kadang-kadang dia pakai nama sensory analyst. Ataupun ada juga orang panggil fragrance tester, ada juga. Tugas dia di Jelia, jadi dia besar tau. Tugas dia akan mengidu bau badan dia, bau deodorant dia.
0: Uish, itu hidung memang jenis sensitif punya tu Prof kan.
1: Dan dia memang salah satu daripada dia punya syarat bekerja tu. Dia mesti mempunyai deria bau yang sensitif. Dan ketelitian dia sangat teliti, ketelitian yang tinggi, dan dia mesti ada, kalau tak silap saya, itu pengetahuan asas kimia. Dan sains dan dia mesti ada syarat yang tu, kelulusan tu.
0: Dekat Malaysia
1: dan
0: tak
1: dia
0: ada,
1: boleh Prof, membuat bauan secara konsisten. Apa ni?
0: Dekat Malaysia tak ada Prof
1: Saya rasa di Malaysia dah start ada dah sekarang ni. Tapi brand yang kita selalu guna, brand harian tu sebenarnya. Dan dia memang ada jawatan tu, odor evaluator.
0: Baru tahu sensory, pasal benda ni.
1: Sensory analyst memang ada. Nampak? Di luar negara, macam makmal-makmal kosmetik ke, ataupun syarikat penjagaan diri, pengeluar minyak wangi ke apa kan, dia memang ada R&D dalam bidang minyak wangi ni. Memang kejaya ni nampak pelik lah. Orang kata, apa kau cium bau ketiak orang kan, kan? Tapi dia dapat gaji yang sangat tinggi tau. Waktu satu skill yang sebenarnya tak ramai orang ada lah kan. Tapi kalau kita nak declare apa kerja anak kau ni? Nenek nak kahwin kan? apa kerja anak kau ni? Cium ketiak orang, malu.
0: Alamak. Macam mana nak sebut kan?
1: Tapi kerjaya ni jadi kerjaya yang sangat profesional di luar negara. Saya sempat ke Poland, Warsaw. Poland. Memang saya memang ada jumpa kerjaya ni juga. Saya jumpa ada orang tu kerjaya dia di bau deodorant. Dia bau deodorant.
0: Unik
1: eh. Dia beliau. Dia bayangkan eh, ada 10 jenis bau-bauan wangian utama kat dunia ni. Dia boleh bezakan ya, yang ini bauan floral, bunga-bungaan lah. Yang ini bauan fruity, buah-buahan. Yang ini buah-buahan citrus, limau. Macam tu. Dia boleh tahu. Yang ini bau-bauan woody, kayu-kayan. Dia tahu. Jadi macam kita bau lebih kurang sama je semua kan.
0: Itulah.
1: Tapi memang ada tugas-tugas dia orang. Nama pun cuik-cuik profanasi kan. Jadi saya tambahkan ilmu juga tau.
0: Betul.
1: Di samping kita gurau-gurau ni, kita tambah ilmu. Tapi memang betul, mereka ini adalah orang-orang yang sangat pakar dalam bidang wangi-wangian tau. Dan dia boleh bagi kita pendapat. Contohnya, kalau untuk majlis makan malam, dia boleh bagi kita pendapat ambil minyak wangi yang oriental ataupun amber. Yang contoh-contohnya bau vanila, bau rempah, macam tu. Dia kata yang ini sesuai untuk majlis makan malam. Untuk memberi rasa yang fresh, sporty, nampak rasa macam bersih je kan. Kita ambil aquatic punya bau-bauan. Kan, untuk yang segar dan menyenangkan, kita relax, kita ambil sedikit yang spicy, berempah. Sedikit panas dan dia sampai macam tu tau.
0: Ada jenis-jenis
1: tu. Kalau untuk siang hari, biasanya dia akan syorkan kita pakai yang berbau lemon. Yang bau citrus, you know.
0: Segar.
1: Yang itu akan meningkatkan kita punya rasa fresh dan juga nampak lebih bertenaga.
0: Okey. Prof, kalau waktu sekarang ni kan ada adik kita kan, dia pergi sekolah kan. Ada adik anak-anak ni kan. Jadi bila sampai pukul 12, pukul 1 nanti kita ambil mereka ni balik sekolah kan. Masuk dalam kereta, macam-macam bauan ada. Bau perfume kereta tu kalah, Prof. Ada yang bau telur, ada yang bau ikan, ada yang bau ayam. Jadi macam mana, Prof? Mungkin ibu bapa yang sedang mendengarkan ketika ini kan, mungkin boleh apa, kita boleh cadangkan kepada ibu bapa untuk berikan tip lah kepada anak-anak mereka ni supaya bila balik tu tak adalah bau yang begitu kuat. Dan macam mana, Prof?
1: Itulah. Dia sebenarnya bau badan ni ada ada beberapa kaitan tau. Ada yang berdasarkan pemakanan. Bila kita main makan je, kalau kita makan terlalu banyak rempah contohnya kan, ada tendensi badan kita akan berbau juga. Atau contohnya macam kalau kita makan terlalu banyak bawang besar ke apa ke, atau bawang putih contohnya, ada kemungkinan badan kita akan berbau juga sebab dia mengeluarkan toksin yang ada dalam badan kita. Okay? Jadi anak-anak kita ni, selain daripada tu, sebenarnya ada satu kaitan yang kita tak sedar sebenarnya tapi berlaku. Baju yang dibasuh tak bersih ataupun baju dibasuh jemur tak cukup kena panas. Dia akan menyebabkan badan kita pun berbau juga. Nampak tak? Sebab dimasuk dekat liang-liang roma badan kita kan?
0: Betul.
1: Jadi anak-anak kita ni kadang-kadang dia main, dia ligat lah kat sekolah, lari sana, lari sini, budak-budak kan? Habis berpeluh tau bila masuk kereta kita, ya Allah. Bau.
0: Main lagi kan?
1: Jadi belikan anak-anak kita ni, ada jual di market sekarang ni yang jenis spray punya tu. Spray dia macam bentuk air. Cuma saya tak boleh cakap brand apa lah kan. Dia banyak jual, lebih RM5, RM10 je tu harga dia kan. Kita belikan dia spray tu yang mood macam tu, yang rasa buah-buahan. Atau yang bentuk citrus tadi saya cakap, sebab citrus ni sesuai kalau cuaca panas. Ataupun siang hari. Cakap dengan dia, ni buat bekal ni. Ni kan kalau nak balik ni kan, spray kan dekat, spray dekat baju. Yang banyak je kat ni. Inilah, lama habis mak ni. Setiap minggu RM10, RM5 kan. Spray badan. Sebab anak-anak kita ni, daripada kecil sebenarnya kita kena ajar dia tentang kebersihan dan wangi.
0: Betul.
1: Macam tu. Jadi itu saya punya tips. Belikan anak-anak yang botol lebih kurang dalam berapa? 200 ml ke 300 ml lah saiz dia. Dia kurus tinggi, ada macam kepala spray tu. Spraykan dekat dia, belikan dia lah. Sebab kalau kita tak ajar dia daripada sekarang, nanti sampai besar dia tak tahu erti kebersihan dan wangi-wangian. Itu satu. Yang kedua, saya nak pesan. Ada kajian yang mengatakan bahawa anak-anak yang pakai stokin yang sama setiap hari, dia tak tukar tau. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari dia pakai stokin yang sama. Dia akan menyebabkan stokin tu kan berbau. Anak-anak kita kan berpeluh kan. Dia akan masuk juga tu dalam dalam liang-liang rumah, walaupun daripada arah tapak kaki, dan akhirnya menjadikan anak tu pun dia ada masalah dari segi mood dia, dari segi dari segi karakter dia. Dia banyak dah bahan-bahan yang beracun pula dalam badan dia kan. So kalau boleh stokin anak-anak ni tukarlah, setiap hari tukar kan. Belilah 5 pasang kan. Tak apa, basuh-basuh-basuhkan supaya sebenarnya ada kesan kalau anak-anak kita pakai stokin yang berbau tu dengan cara dia berfikir nanti. Cara dia nak menangkap pelajaran dia dekat dalam kelas. Itu main peranan. Sebab tu student-student saya dulu kat universiti, saya pesan, awak-awak semua ni dah besar. You are big enough, saya kata kat dia kan. And matured enough, saya kata kat dia. Sebab saya selalu treat student saya dulu orang matang. Saya tak pernah treat student saya ni macam budak-budak. Never in my life. Saya akan treat student saya sebagai seorang yang matang dan berhak untuk dapat ilmu yang terbaik. Saya selalu macam tu. Jadi saya cakap dengan dia orang, you are big enough, saya kata kat dia. So take care of your macam penampilan diri, saya selalu kata macam tu kan. Ya, kan. So salah satunya ialah stokin tu, bau stokin. Jadi bersihkan, selalulah jaga kebersihan diri dan sebagainya. Macam tu saya kata.
0: Masya Allah.
1: Pagi nak pergi lecture ni, mandi dulu, bersihkan kan badan.
0: Kena mandi segar dulu. Kalau tak mandi rasa macam tak segar lah kan.
1: Itu lah. Macam kena beli pun nak ambil air letak kat mata.
0: Baik Prof, terima kasih Prof.
1: Sama-sama.
0: Sudi bersama-sama dengan kita hari ini untuk topik wangi-wangian kan. Jadi semoga dengan perkongsian daripada Prof pada hari ini dapat memberikan semangat lah untuk kita ni, untuk terus majukan diri kita, jaga penampilan kita di sekeliling kita lah, supaya berikan keselesaan pada semua orang.
1: Betul DJ Lia, sangat tepat. Jadi mulai pada hari ni, jaga kebersihan diri. Jangan sampai bau badan kita ni menyebabkan orang lari pada kita. Macam tu.
0: Itu dia.
1: Jadikan bau-bauan yang ceria ni, yang wangi ni untuk menaikkan kita punya mood kita pada hari ini.
0: Betul.
1: Sesuai dengan tajuk, bau wangi, mood happy.
0: Baik, terima kasih Prof Nas.
1: Baik. Sama-sama Dijelia.
0: Okey, assalamualaikum. InsyaAllah kita kita bersuara lagi pada minggu depan Prof
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama.

0: negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
2: Variasi lagu-lagu di Melaka.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, menekan kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baru termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siawai yang menaiki kapal El Sioni serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California, mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula laki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: duduk di Melaka. Tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 pagi.
0: Okey, 9.15 minit pagi ketika ini dan untuk dialek Melaka untuk hari ini, perkataannya adalah takdan. Takdan, T-A-K-D-A-N, takdan. Contoh ayatnya, kunjungan mengejut saudara jauh pada petang hari raya korban itu membuatkan makcik takdan nak buat apa-apa pun. Takdan ni bermaksud tak dapat nak buat apa-apa ataupun tak sempat nak buat apa-apa. Jadi rasanya perkataan ini selalu kita dengarkan, takdan. Jadi itulah perkataan untuk hari ini, dialek Melaka dengan perkataannya takdan.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Yang Melaka FM 102.3 9.29 minit pagi ketika ini, bertemankan Lia sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, kembali lagi dengan topik gegau pagi kita pada hari ini, bau wangian yang anda suka. Perkongsian daripada Kak Sina. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam, selamat pagi katanya. Untuk topik pagi ni kan, akak nak share lah tabiat anak akak. Macam akak kan, akak suka bau rumput yang baru dipotong. Dia punya bau tu macam sedap je. Macam tu juga dengan bau-bauan dalam hutan. Rasa tenang je tau. Kalau boleh, tak nak keluar daripada hutan tu. Alamak! Maksud kalau untuk minyak wangi pula sekarang ni lah kan, akak lebih suka bau-bau yang macam bau citrus. Dulu, akak boleh bau minyak wangi yang bau bunga bagai tu. Tapi sekarang ni, tak boleh dah. Akak lebih cepat rasa pening kalau bau minyak wangi yang bau-bau bunga ni. Ha, okey. Kadang-kadang perubahan eh. Perubahan apa? Perubahan usia. Ada masa waktu muda kita suka bau yang macam ni. Bila dah di peringkat yang lain pula kita suka bauan yang apa? Yang macam itu pula kan. Okey, perkongsian daripada Kak Nur Hafizah eh. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Kak Nur Hafizah ni dari kampung Pulai. Akak nak bagi tahu banyak bau wangian yang akak suka. Tapi dah dekat nak raya ni, akak paling suka bau pucuk daun nipah. Akak gunakan pucuk daun nipah tu untuk buat ketupat sambil menganyam, sambil hidu baunya. Dan untuk bau perfume pula, sekarang ni akak tak boleh. Akak dah kurang sikit bau perfume sebabnya boleh mabuk. Faham? Ui, sedapnya bau daun nipah eh. Apatah lagi bau ketupat yang telah dimasak kemudian dihantar di konti ini. Masya Allah, sedapnya bau dia kan. Okey, seterusnya Hajar Leila dari Tangga Batu. Assalamualaikum Nia. Waalaikumsalam. Hajar Leila dari Tangga Batu katanya suka bau dalam kapal terbang yang disembur dengan pewangi sebelum mendarat. Itu bau mahal tu. Mahal sebab apa? Mahal sebab naik kapal terbang. Okey, boleh kongsikan lagi perkongsian dengan Lia ketika ini, bau wangian yang anda suka. Kamal Abdul Rahman di komen TikTok Melaka FM katanya guna minyak kasturi. Tua, muda, semua boleh guna. Kan? Okey, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Daripada cupi-cupitan, detak jantungku baru saja menghiburkan anda. 9.47 minit pagi ketika ini masih lagi dengan topik kita, bau wangian yang anda suka. Okey, kita ada nota suara daripada Tok Man Janggut. Apa kata Tok Man Janggut?
1: Halo, Assalamualaikum, Bu Lia.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat betulkan, Tok Man Janggut, Bu Lia. Saya ni suka bau wangian, Bu Lia. Lemon, pasang kat tahu kat dalam kereta, buka aircon. Wah, itu memang harum bau. Kalau terpiran saya kusuk ke, tak tenang ke, kuk bongsen, saya duduk dalam kereta, buka aircon, habis picit dalam lemon tu, bau, bau tenang jiwa saya, aman. Itu pertama. Kedua, saya suka wangian di badan pakai Johnson. Johnson baby itu siapa itu badan saya dapat wangi-wangian. Itu aja sedikitnya. Okay, selamat bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dah perkongsian daripada Tok Man Janggut. Kalau Tok Man Janggut, dia suka bau-bau lemon. Sebabnya, kata Tok Man Janggut, bau lemon ni menenangkan. Jadi boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Jom kita layan lagi lagu raya daripada Nur Kumalasari, Pulang di Hari Raya, Melaka FM.

Daripada Apex Tajuddin Luka, ini baru saja menghiburkan anda. 9.55 minit pagi ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, Persona 10.2, dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok untuk Persona 10.2 hari Khamis edisi 21 Mei 2026. Baik, sebagai penutup untuk topik kita pagi ini, ada sedikit kata-kata yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Jika cinta mempunyai bentuk, mungkin ia hadir sebagai haruman yang diam-diam membuat seseorang tidak mampu melupakan. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Zainal Abidin, Puteri. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang. Selamat pagi untuk anda yang sedang mendengarkan kami tiga dan juga waktu ini di Pagi FM mempesonakan. Yang dengarkan manusia tiang klik, terima kasih. Yang itu benar-benar betul-betul percuma. Walau di mana juga anda berada, ada internetnya, boleh dengari kami di Pagi FM. Berteman dengan saya Daim Zainuddin. Kalau tadi bersama dengan Lia menemani anda gegar pagi 6 pagi sampai 10 pagi, celik je matanya, berwangi-wangian lah topik pagi dia kan. Nah, sampailah pukul 10 dan giliran saya pula hingga pukul 2 petang nanti dalam Persona 10.2. Yang sedang mandu, siap mandu. Yang sedang bersiap sedia tengah nak masak tu, atau baru balik pasar ke, atau kat pasar lagi, selamat mendengarkan kami. Walau apa jua yang sedang anda lakukan, mengharapkan agar anda terus-terusan terhibur dan juga mendapat manfaat daripada perkongsian kami di Melaka FM. Apa-apa pun, layan terlebih dahulu yang ini untuk jam yang pertama dalam Zon Music ini, dan juga jam kedua serta jam ketiga laguku untukmu di Melaka FM. Interaksi bersama dengan saya kejap lagi bersama dalam TikTok Live kami di Melaka FM, dan juga menerusi aplikasi WhatsApp di talian 01 08 06 1023. Itu yang boleh anda teruskan bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti. Zone Music selama 1 jam Melaka FM.
1: Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
2: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka.

0: Sekarang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Jantra.
1: Ada yang suka lagu baru dan terkini. Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat tren baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ya, itu dia pesanan khidmat masyarakat PSA Melaka FM. Ingatan terutamanya untuk kita yang mungkin ada anak-anak dan juga sebagainya, kena hati-hati terutamanya dengan perkara tersebut. Kena ambil cana lah kan, jangan kita biar kena PSA-PSA juga. Sebabnya untuk melakukan produk diorang ni, mereka lah sanggup melakukan apa saja perkara. Okey, lagu untukmu nanti bermula pukul 11.30 minit pagi nanti. Kita akan bersama dan nampak gayanya ramai-ramai yang dah pun bersama di bilik hijau. Kita dah pun hantarkan kiriman dari pukul awal pukul 10 pagi tadi. Okey, hantarkan dan kita akan sama-sama laksanakan tugasan yang telah diberikan. Apa tugasannya? InsyaAllah menunaikan lagu-lagu permintaan untuk kita dengari bersama. Mohon lagu-lagu yang pagi ni sampai pukul 1 tengah hari nanti untuk menghiasi suasana kita, terutamanya yang kita tengah masak kat rumah tu. Mungkin tengah nyandung, mungkin tengah ngetih, tengah ngopi. Walaupun jua yang sedang dilakukan, semoga selamat dan dipermudah kerusahaan dan selamat mendengarkan kami di Melaka FM. Layanan ini terlebih dahulu Azlan, terkait dengan Melankolik di Melaka FM.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh di layar.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kan lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancong kan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal, kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi sinar dan masih nak mimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingin ni nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kenderaan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak minta laluan bagi sinyal. Dah dapat laluan, kita bagi.

0: macam mana yang beza memandu dekat Finland dengan dekat sini Musamir?
1: Dekat Finland tu orang naik basikal je mak. Sebab waters dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Jadi tak dapat lah awak nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhema merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: kan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Ya, itu dia di Melaka FM. Ingat adik-adikan, kalau ada anak-anak tu, pastikan tanya, bertanyalah kita tentang aktiviti harian macam mana kan. Sebab kadang-kadang budaya buli ni dia dah tertanam menau sampai kena kita kena tak perasan dia, anak kita umum kena buli apa-apa-apa-apa terutamanya. Okey, iaitu satu ingatan buat kita bersama di Melaka FM tiket dan juga waktu ini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana tune in bersama dengan kami di 102.3 ataupun melalui ATM Klik yang boleh anda dapatkan atau mahu turun secara percuma di smartphone anda. Itu tak kira lah apa platformnya kan. Nah, yang ini memang betul-betul percuma. Dan sebenarnya kita dah pinjam masuk dalam lagu ku untukmu 11.30 minit pagi ke lah satu tengah hari nanti. Dan kita nak bersama dengan pilihan yang telah pun dihantarkan oleh semua pendengar-pendengar kita. Jadi tugasan kita nak bersama dengarkan lagu-lagu pilihan ini. Yang ini daripada permintaan Abang Rahmat kita, Abang Rahmat Osman dari Kesang Laut Ledang Johor. Kata dalam rangkaian lagu ku untukmu ini, saya nak dengar lagu Penantian Cinta Razak Ismail, katanya untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana berada. Manakala daripada kiriman Mak Ajah kita pula, katanya Assalamualaikum Daim, Assalamualaikum Konti, Waalaikumsalam, terima kasih Ajah. Katanya lagu ni untukmu, Mak Ajah nak satu lagu daripada persembahan Sani Sahuri, Sejak Aku Bertemu Padamu. Katanya lagu ni ditujukan untuk Kanani dan Mausura Jalias. Tak dilupakan Ramli, Abang Zat Pantun, Kak Maria, Kak Kamaria, Abang Dola Sport dan Pak Tua di Serkam, serta Cik Mah Melimau dan semua lagi yang sedang dengar radio nombor 1 Melaka ni. Dan terima kasih jangan di bye-bye. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, daripada kiriman Najah Lila kita di Tangga Batu, lagu ku untukmu ni nak dengar ataupun dia minta saya putarkan. Lama tak putar, kita siarkan ni. Lagu Winter Sonata versi Korea, versi yang original lah, yang asalkan untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Okey lah, kita lain lah itu terlebih dahulu. Kejap lagi nanti kita akan gudarkan lagu-lagu lagi terutamanya di Melaka FM. Dan tadi ada kiriman, ada kiriman nasib baik. Saya ingat kita nak melayani juga daripada kiriman Maksud Adik yang katanya nak lagu mana Busu Mak Adik katanya

Nak dengar lagu Wajah Kekasih Siti Nurhaliza. Okeylah, kita lain yang itu dan juga lagu-lagu pilihan di Melaka FM. Kejap saja lagi di 102.3 bermula dengan yang ini.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Kita singgah kedai jual barang kucing jap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memang tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak bela kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah. Wah. BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Shorthair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Ya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: sepeda. Aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kau main manja lagi ha?
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni?
1: Lepas aku bayar lagi RM200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun, kau tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu. Tak blok aku
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni, ha tu. Dekat pasal besar bacang tu. Ha, banyak. Macam-macam colour ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkenal juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Dia lagu daripada persembahan kumpulan Nero dengan 77 Rindu di Melaka FM. Lagu itu sebenarnya menjadi permintaan Abang Syah Gadi. Dia gajah, katanya lagu ini tujukan buat isi tersayang pendengar setia Melaka FM, saudara-saudara di Melaka. Katanya untuk tugas-tugas pejabat meteorologi Melaka di Batu Pendam, untuk dijadikan pejabat dan petugas konti Melaka FM serta jiran-jiran budiman, semoga sihat selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Terima kasih, katanya Abang Syah dari Kampung Gadik, Gajah. Baik, kita akan lain ni lagi permintaan insyaAllah daripada kiriman Moksu. Kita ada dua pilihan lagunya. Saya cuba cari yang mana satu yang okey nanti. Katanya lagu ni ditujukan untuk Ajah Zainab, Maya Jasin, Mama Nomi, Kabir, Kak Nani, Mak Long Hawa, Mak Ajah Bukit Rambai dan Ramli Betambulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat dan ceria selalu di JDM. Sekian, terima kasih. Agak pagi tu dia hantar voice note, tapi voice note dia satu saat je, dia tak lepas mengudarakannya tu. Okeylah, kan, kejap lagi kita akan bersama kembali. Terus kita dengarkan kami dan layan kejap lagi apa lagunya. Dengar-dengarkan kami di Melaka FM.

0: Abah boleh nemankan Abah. Ha, kalau lapar kan, Abah boleh pergi makan kat warung Muna.
1: Amboi Abah. Patutlah beria seorang sama belajar kat luar. Dah dapat leksin besar rupanya.
0: Abah gurau je lah. Sahaja nak tengok kamu ketawa. Nanti rindu Abah dengan semua ni bila kamu dah pergi belajar jauh. Ni lah, ada hadiah dari Abah untuk kamu ni. Buka lah ni, ambil.
1: Sampul apa ni bang? Buku bank?
0: Buka lah tengok. Untuk kamu semua yang ada dalam tu.
1: Ya Allah, Abah, banyaknya bang.
0: Abah dah lama nyimpan untuk kamu.
1: Abah, selama ni Abah selalu cakap tak ada duit. Baju pun Abah pakai sampai lusuh. Motor buruk Abah masih guna lagi. Bah, sebenarnya sebab Abah berjimat untuk orang ke, bah?
0: Ini aja yang dapat Abah buat, nak. Abah ni lelaki. Nak luah sayang setiap hari Abah tak tahu. Ini aja Abah tahu untuk pastikan anak Abah seorang ni tak susah bila besar nanti. Dapat belajar tinggi-tinggi, dapat hidup senang.
2: Ayah adalah insan yang tidak pernah kita lihatnya menangis. Bukan kerana hatinya keras, tapi itu kerana dia ingin kita terus percaya dan terus bergantung kuat di lengannya selamanya. Hargailah ayah kita sementara mereka masih ada. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Dan jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi syndicate scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alugajah.

الكريمة آل محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah kalau kita melihat peristiwa Isra wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Taala berfirman subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Taala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan kesifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT pada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang yang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW Wasallam, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Taala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas solah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Taala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman, mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.

0: Belum juga ada yang melayang lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ya, meneruskan kedua itu anda boleh dengari kami dan bawa kami ke mana jua anda pergi. Baiklah, sampai ke hujung untuk rasa saya untuk Pesona 102 ni. Dan masing-masing nanti bersama dengan rakan sugas, ada Syarizad Abu Bakar, DJ Zad akan menemani anda insyaAllah untuk 4 jam yang berikutnya 2 petang ini. Hinggalah pukul 6 petang dalam Panorama 26 istimewa bersama dengan beliau insyaAllah. Baiklah, izinkan saya dan Zendrin mundurkan diri pukul 2 petang ini nanti. Dan salam takzim, salam kata kasar bahasa mohon maafkan. Jumpa dan jumpa lagi, tetapkan pendengaran anda bersama dengan kami di Melaka FM. Hantarkan saja sebarang ucapan ataupun kata-kata menerusi wasabi kami ataupun bilik hijau kami di talian 010-806-1023 untuk berinteraksi bersama dengan saya dan juga rakan-rakan DJ yang akan menemani anda yang berikutnya. Tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu sebab ini nanti di Melaka FM mempesonakan radio nombor satu orang Melaka. Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

Air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera pada anda yang baru saja mengikuti siaran kami ataupun yang sedang mengikuti siaran kami. Terima kasih banyak kerana memilih siaran Melaka FM ini sebagai radio nombor 1 untuk anda. Dan petang ini macam biasa bertemankan saya Izzat Obakar untuk edisi hari Rabu ini 20 hari bulan Mei 2026. Dan tentunya terima kasih jugalah pada rakan setugas saya DJ Daim yang menemani anda untuk pesona 10.2 sebentar tadi. Kini sampai masa untuk saya bersama dengan anda untuk Panorama 25-26 dan semestinya hari ini kita ada Dondang Sayang macam minggu yang lalu. Hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan Along Ashraf pada jam 3 petang hingga 4 petang nanti. Okay? Dan tak lupa juga rakan sukas yang berada di bilik kawalan utama, terima kasih kerana sentiasa memastikan siaran Melaka FM ini berjalan dengan lancar. Okay? Apa khabar anda hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping keluarga dan juga di samping teman tersayang. Jadi apapun kita curi-curikan hari kita bersama Melaka FM pada petang ini, kita layan Zone Music dahulu untuk satu jam ini. Terus setia bersama kami di Melaka FM.

mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas.

0: dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Seksyen Formula E ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Vatican People!

0: Itu dia, kembali bersama bersiaran bersama dengan kami di 102.3 Radio Melaka FM. Dan tentunya petang ini kita nak bersama untuk Dondang Sayang seketika bersama selama lebih kurang 1 jam dengan Along Ashraf kita. Assalamualaikum, Long.
1: Waalaikumsalam, Bang. Assalamualaikum, Bang.
0: Apa khabar? Sihat-sihat, Long, eh?
1: Sihat, Bang.
0: Alhamdulillah, kita dah 2 minggu bersama dengan Yasir. Yeah. Along tak dapat nak datang sebab ada ketentuan yang tidak dapat dielakkan.
1: Betul,
0: lah.
1: Ada tugasan lain.
0: Tugasan lain.
1: Tapi hari ini akan kembali.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan bersama dengan Along selama 1 jam.
1: Yeah.
0: Jadi Long, macam biasa kita beri laluan kepada Along dan juga kepada pendengar-pendengar kita yang nak bersama dengan kita, bolehlah sedia dengan talian kita, Long. 284477 284 3377. Jadi Along, apa lagi? Sebagai pembuka tirai ni Surai Hakim, boleh belanja lagu satu tak? Kita Dondang Sayang ni.
1: Kita
0: tak
1: belanja. Boleh, Bang. Kita belanja lagu Dondang Sayang. Dondang Sayang.
0: Okey, Long. Dah bersedia, Long?
1: Boleh.
0: Kita, sebelum kita menjawab pemanggil-pemanggil kita yang katanya tadi tak menang tangan tadi,
1: Betul.
0: Di TikTok tadi. Kita harap rakan-rakan kita yang berada di TikTok hubungi kami selepas ini. 284477 284 3377. Juga yang berada dekat rumah, Long, macam biasa.
1: Betul.
0: Mak Ja, Mak Na, Mak Pa, Mak Pam, semua. Mak Usu ke apa ke, semua call kami selepas ini.
1: Semua call.
0: Okey, jom. Kita bagi laluan kepada Along dulu untuk pembuka tirai kita. Dua pantul, Long.
1: Dua bantuan.
0: Boleh bantai, Long. Silakan. Itu dia masuk, guys. Sudah masuk.

0: Saya tahu-tahu je.
1: Tergabur lagi.
0: Tergabur lagi. Ya. Tak lama lagi dah gaya haji. Ha. Tambat dulu.

0: istimewa untuk anda pada petang ini ya. Jadi anda boleh teruskan bersama-sama dengan kami 2824477 2843377. Siapa di talian? Laju. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayuh tak ada juga ada. Abang Cucu. Abang Jumari. Apa khabar sihat ya Jumari?
1: Baru-baru
0: jemaah. Jemari. Suaranya okey ke tu?
1: Okey, Alhamdulillah.
0: Suara sikit lah. Senang tak apa.
2: Alhamdulillah, tetap ceria. Tetap ceria.
0: Janji. Janji pantun tu. Padu . Okey. Berapa pantun? Dua?
1: Dua tapi nak cuba ke laut boleh tak?
0: Ke laut?
2: Mula-mula.
0: Oh ni buka aja dah seorang joget.
2: Dah kasi berpeluh kebah demam .
0: Okey. Boleh lah. Kita bagi dia berpeluh.
2: Yelah.
1: Kalau salah terlucutkan ni.
2: Baik.
0: Boleh. Apa dah hal ni semua ni? Dah bersedia dah?
1: Okey, sedia.
0: Okey, silakan. Dengar muzik tak?

0: Masuk, masuk.
1: Tidak bagus.
0: Ah. Ya. Ewan.
1: Tidak bagus.
0: Aduh.
1: Jangan itu. Tidak bagus.

0: lah. Itu dia.
1: Itu dia.
2: Ha, mula-mula dia dah bagi kita exercise belum eh?
1: Tapi alhamdulillah lah. Ya.
3: Gila. Nak kasi longgar baju.
1: Itu dia, baju dah longgar dah. Alhamdulillah, bos kata macam pinjam baju orang.
3: Itu dah pasal.
1: Okay, besar bajunya. Okey, Long, kita buka lagi talian. Siapa lagi pemanggil kita?
3: Aduh.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
4: Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam. Apa khabar, Kak?
4: Alhamdulillah, sihat.
1: Siapa nama ni? Kak
3: Kak, Kak Biba.
1: Kak, Kak, bukan.
3: Eh, bukan.
1: Kak Zizah.
3: Kak Zizah, Kak Zizah Paso.
1: Sihat, Kak? Makan apa dah? Eh, makan apa dah? Dah makan tengah hari?
4: Dah.
1: Dah makan tengah hari dah. Alhamdulillah, Kak.
3: Tunggu nak makan petang pula eh.
1: Masak masak sendiri hari ni ke makan kedai?
3: Mencungap lah.
4: Ni nak bagi sampel lah lagi ni.
1: Aduh, Kak. Baru dah lihat.
3: Eh, ini macam kena masuk.
1: Tak apalah, exercise.
3: Kena masuk kelas Zumba kat Farida.
1: Eh, Kak, berapa pantun, Kak?
4: Aduh, eh.
1: Dua pantun. Sampang, eh.
4: Okay.
1: Okay, baik.
3: Ewa.
1: Aduh.
3: Sampal lah lagi, kan? Memang kurus, kan? Memang kurus, kan?
1: Ewa.
3: Ewa.
4: Dari pagi hingga ke petang.
1: Aduh, buat apa itu?
3: Cuan buat.
4: Hingga ke

0: bila berjalan.
1: Dewa.
0: Oleh sayang bila berjalan. Cuti sekolah, cuti yang panjang.
1: Yuhu, panjangnya cuti.
0: Cuti yang panjang, jom melancong ke negeri sembilan.
1: Dewa.
0: Oleh sayang, jom negeri sembilan.
1: Dewa.

0: Kenalkan saya.
1: Assalamualaikum.
2: Oh, Long. Betul tak lulu? Betul dia tak bagi kita rehat lah, Long.
0: Kita dihi je lah, bang. Kita dihi je lah.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kabur pula mak aku ni.
1: Apa?
2: Kak Dani, apa khabar Kak Dani?
1: Khabar baik.
2: Okey, Kak Dani dari Pelangi. Hujan tak sana? Tak ada, eh?
1: Tak ada, panas ni.
2: Panas sikit, eh?
1: Panas sikit.
2: Baju jemur dah kering dah tu.
1: Dah angkat pun.
0: Dah garing.
2: Yelah, ya tak, ya.
1: Dah garing.
2: Okey, Kak. Berapa pantun ni? Dua.
1: Donat saya.
2: Alhamdulillah.
3: Boleh lihat sekejap.
0: Terima kasih, Kak.
2: Baik, okay. Kak ni. Kak ni baik orangnya.
1: Mesti baik.
0: Dah makan? Dah lah baik. Pandai buat cekodok pula,
2: ya,
0: tu.
2: Ya, pandai. Cekodok bilis dia buat. Okey, dah bersedia, Kak?
1: Sudah.
2: Okey, silakan.
0: Tak menang-tang ni. Sabar je lah, Ida. Mas.
2: Masuk, Kak.

0: Ya.
1: Nah, jawab long.
2: Jawab.
1: Dengar kan eh? Dari siapa mana dekat TikTok boleh dengar eh? TikTok eh?
2: Ya. Terbaik kan ni. Air petik mari buah kelapa.
1: Baru tadi bos bawa balik kelapa.
2: Oh iya ke?
1: Kau kena shake.
2: Wah. Sedap. Minum panas-panas.
1: Itu singkat dia.
2: Pokok kelapa kat kampung sana. Kampung sana.
1: Oh sana.

0: Yang dia duduk dekat bawah orang kat pasu dah kenapa?
1: Aduh, ya. Ai kena tendang dengan anak keldai.
0: Melambung pergi dah.
1: Malang nak itik tu.
0: Aduh, apa nak katakan?
1: Ya, aduh, ya. Anak itik kena pasu kuih.

0: Yelah Mak Nani, cuba dengar ni. Tapi gigi pakai terlupa pakai.
1: Gigi palsu lah Mak Nani.
2: Macam mana nak mencakap
1: ya,
2: gigi palsu lupa lah.
1: Lupa pakai lah.
2: Tiang segan tu bukanlah niat nak membisu.
0: Kawan gamai.
1: Ayolah.

0: Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa cakap ni?
1: Selamat petang.
0: Ni Rayu ke ni? Bukan.
1: Zura.
0: Okay.
2: Lebih kurang lah.
0: Suara dah akan Rayu kan?
2: Betul.
0: Okey, Zura. Berapa bantuan?
1: Ya Allah.
2: Nak sampai laut.
0: Dia menyiksa kita lah.
2: Aduh.
0: Tolak balik kursi ni lah.
2: Tahu
0: cabut kuda ni gangga.
2: Alah, hai sapau okay. Je le.
0: Dua bantuan dia
1: Zura.
2: Zura.
1: Ya.
0: Okey, sembai Zura. Agak dah bersedia tu. Kita mulai
1: dah, ya. Bersedia. Okey.
0: Kita mulai ya.
1: Mula.
0: Mula. Tapi Ramli pula.
2: Bestigal lah.
0: Okay, kita mulai
2: ya. Yeah. Steady bestigal. Come on. Jangan kasi malu. Masuk.
3: Kucing comel tidur terlentang.
0: Alah.

0: Manong.
1: Yeah.
0: Kenapa ke Manong teringat siapa tu di dalam angan?
1: Ewa.
0: Ingat siapa di dalam angan?
1: Ewa.
0: Tak dapat berjanji ke tu?
1: Baik-baik. Terima kasih, Zura.
0: Okey.

0: Manong, suka dah idai? Sebarang manong, manong pikirkan berat dah naik.
1: Dayat.
0: Berat dah naik.
1: Dayat.
0: Aduh.
1: Okey, itu dia.
0: Itu dia.
1: Baik, Long.
0: Aduh, yai. Mengah, ha.
1: Eh, abang tak cukup, ha?
0: Ha?
1: Tak cukup.
0: Eh, bagus, ha?
1: Okay.
0: Oh, bagus. Baju punya longgang,
1: baju longgang.
0: Ha, mantap.
1: Yalah, 10 kilo.
0: Dah.
1: Saja nak beritahu.
0: Tanya. Banyak, oh.
1: Banyak. Okey, baik. Betul-betul lah, bertalu-talu. Assalamualaikum, siap petang. Siapa di sana?
2: Saya
1: Fahmi. Fahmi. Sihat Fahmi, ya?
2: Alhamdulillah
1: Fahmi, okey. Berapa lagu? Berapa bantuan?
2: Tunang sayang, Alung. Satu.
0: Boleh.
1: Tunang sayang satu, baik. Alhamdulillah.
2: Alung tolong aja boleh tak?
0: Boleh. Nanti masuk Alung bagi tahu.
1: Alung cik ego tunang sayang, babe.
0: Apa dah hal? Okey, silakan.
1: Babe, sedia, babe.
2: Patang-patang pergi nak, patang-patang nak makan. Dah mula ke?
0: Belum.
1: Muzik pun tak bunyi lagi.
0: Belum. Mana kau boleh pantun ni? Kejap.
1: Aku perhati. Fahmi.
0: Okey.
1: Kita buka muzik dulu, Fahmi. Sabar. Bawa bertenang ya. Muzik tak jalan kau dah nyanyi. Kau ni dengar muzik kayangan ke mana ni?
0: Kapela.
1: Kapela. Okey.
0: Semangat, Fahmi. Semangat.
1: Okey. Kita mulakan. Bawa ada muzik.
0: Okey. Tunggu kalau kata masuk, bawa masuk.
1: Sabar. Dia ni macam Sudin. Tunggu. Masuk.
2: Patang-patang nak makan ayam.
0: Okey. Kejap, tunggu. Okey, ni masuk nombor 2 punya. Masuk.
1: Okey.
2: Patang-patang nak makan ayam, kena pergi ke di bendang.
0: Okey, patang-patang makan ayam, kena pergi di bendang. Okey. Okey, masuk balik.
1: Okey, sekali.
0: Petang-petang nak makan ayam.
2: Petang-petang nak makan ayam.
0: Okey. Masuk nombor 3. Baris nombor 3.
1: Aku bagi kaki ayam ke.

0: ayam. Makanlah ayam hai kenyang sampai terlentang.
1: Dia kena ada pembayang pemaksud. Yang ni kau buat karangan ni, cerpen.
0: Dia macam ni, dia macam ni, Pami. Dia kena ni tau.
2: Okey,
0: start balik eh. Okey, macam dia.
2: Petang-petang nak
0: makan ayam.
1: Tunggu, halong. Tunggu halong.

0: susah. Ah. Tak nak sebut perkataan ni.
1: Okay. Masa balik. Petang-petang nak makan ayam.
2: Petang-petang nak makan ayam.
1: Pandai. Lepas tu.
0: Jom ujian ayam.
1: Kalaulah rasa hendak mengidam. Dondang sayang.
0: Kalaulah rasa nak mengidam.
1: Makanlah ayam telentang sampai telentang.
0: Okey, okay, boleh ikut balik. Baik,
1: terima kasih.

0: Aku ingat kejauh ayam. Terima kasih Fahmi eh.
1: Dia punya semangat tu.
0: Semangat.
1: Sampai
0: pantun ayam.
1: Pantun ayam yang glow ya. Baik, itu dia 2824477 2843377. Kita ada pemanggil lagi.
0: Silakan.
1: Tuan tak ada rehat long. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Ya, siapa bercakap ni?
2: Ita Syam.
1: Ita Syam. Ni dia punya keturunan lah tadi. Ita Syam.
0: Lepas tu Ida.
1: Ni semua kena wajib tau. Ni wajib tiap-tiap minggu tau. Lepas tu dah AP.
0: Lepas tu Mak Senah.
1: Lepas tu Mak Senah. Fahim. Ini semua ni orang yang wajib call ya.
2: Dah lama tak call lah.
1: Ya tak apa, tak apa. Lama tak apa. Tapi wajib call. Sebenarnya kena tiap-tiap minggu ya.
0: Macam tu lah, jangan malu. Macam tu
1: lah. Baik. Kita mulakan. Ita berapa bantuan tak?
2: Serampang laut, dua.
1: Allahuakbar, kau ni betul lah.
0: Kau sengaja nak mengisi kita orang,
2: bagi
0: eh?
2: Bagi Alung kumus.
1: Long, kau abang dah turun kau pula, Long. Kena turun badan ni, macam mana ni, Long?
0: Aduh, tua, yelah, yelah, yelah. Okey, okey, boleh.
1: Soya
0: boleh,
1: je, Long.
0: Boleh, lah. Boleh, okay, boleh.
2: Ha, suara, apa tu, muzik kuat sikit, tak dengar.
1: Dah habis tolak feather dah ni, nak tolak dah tak ada ni lagi dah. Kata cabut pula feather ni, kan?
0: Dah pekah lagi ni, kan?
1: Okey, dah bersedia, kan?
2: Okey.
1: Okey, baik, silakan.
0: Exercise lagi kita.
1: Abang naikkan lagi. Dengar tak? Dengar tak? Dengar kita bangun.
0: Masuk.

0: kelapa.
1: Ucapan dah tak ada.
0: Terima kasih atas ucapan.
1: Ucapan.
0: Atas ucapan. Nak tanya Kak Ita. Kak Ita korban apa? Ngalah sayang Kak Ita. Korban apa? Ewa.
1: Alright.
2: Korban kambing.
0: Kambing, wow.

0: macam kasih saya minyak.
1: Lara menjara baru nak dapat enak erat kasih surat.
0: Nampak je. Korek dekat eh.
1: Alah sayang erat silaturahim.
2: Dewa. Alright, terima kasih Ita.
0: Dewa.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Kak Ita. Terima kasih Kak Ita.

0: bertambah irat. Ewa. Ngalah sayang bertambah irat. Ah, ha, pernah tengok patung tu yang besar macam ni tak dia?
1: Ah. Dia tak dekat pam minyak depan tu. Ramai lagi. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, nak petang Izzat dan Alo.
1: Waalaikumsalam, siapa cakap ni?
0: Ha? Gantengnya pacarku.
1: Aduh, Mak Usuh siapa? Mak Usuh?
2: Ya.
1: Okey, Mak Usuh, berapa pantun?
2: Ya, dah cakap masuk Alom.
0: Ya, dona sayang eh?
2: Ya, dona sayang.
1: Alhamdulillah. Dona sayang eh, dua pantun eh.
2: Okey.
1: Dah bersedia, dah bersedia. Mak Usuh.
2: Dah lama sedia.
1: Mak Usuh.
2: Pak Alom baru tahu kan? Okey.
0: Boleh.
2: Okey.
1: Mak Usuh. Dah bersedia eh?
0: Air tak ada air.
1: Dah bersedia? Orang kat luar tu minta dah bawa air ke dalam ya. Okey, silakan.
0: Mambo. Laju duduk.
1: Mau tak laju.
0: Okey. Standby. Masuk.
2: Turun ke laut naik perahu.
0: Masuk.
2: Bawa sekali air kelapa.
0: Air kelapa.
2: Panas-panas air kelapa.
0: Ya.
1: Betul lah tu.
0: Air masuk.
2: Turun ke laut naik perahu.
0: Tapping guys. Share lagi guys. Masuk.

0: Datuk beritahu Alung eh.
1: Boleh, boleh. Masuk beritahu keluar pun beritahu keluar. Sampai menangis sampai kisah.
2: Balik pun kita beritahu.
1: Masuk.
2: Okay, masuk.
3: Pakai baju berguna bunga.
1: Mana? Keluar, keluar. Anak kambing tadi ke? Dia pakai seluar tak pakai baju eh?
2: Dia dah pakai baju ni.
1: Masuk.
3: Bunga pula jarang-jarang.
2: Bunga jarang-jarang.
1: Bunga jarang tak apa, jangan kain jaga.
2: Nampak betis, nampak pera.
1: Masuk.
2: Kepala lutut dah popak
3: pun nampak. Pakai baju berguna
1: bunga. Peta-peta semua nampak. Aduh, masuk sama je ni. Masuk.
3: Why Alomo tu nak tanya?
1: Ini Mosu.

0: kata. Kak Farida call, Kak Farida, Kak Farida call.
1: Kak Farida, jangan nak gelak-gelak aje.
0: Ah, dia tahu gelak aje. Okey, kita ada lagi pemanggil kita. Betul lah Long, sampai pukul 4 ni tak ada berhenti ni.
1: Uish.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, dah sampai.
1: Ayah anda sudah masuk.
0: Makan nasi berani ke hari ni anda?
2: Ayah
0: mana? Takkan ayah ya si berani kambing?
2: 30 sama 31.
0: Aduh.
2: Berani jam.
0: Oh.
2: 2,000 orang.
0: Kita orang ni rindu masakan ayah anda tau.
1: Ya, yeah, betul.
2: 2,000 orang.
0: 2,000 orang?
2: Ya. 30 sama 31.
0: Semoga dia berkata ayah dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari ni sampai laut kena nasi ayah anda?
2: Sampai laut.
1: Alah dah cakap tak payah duduk, berdiri je.
0: Berdiri
1: je
0: lah ya. Tak apa yang dia.
2: Anda pun baru sihat.
0: Tak apa.
2: Halo. Kita tahu lah.
0: Masuk kita bagi tahu ya. Keluar pun kita bagi tahu. Okey, ada sini ya.
1: Silakan yang dia.
0: Ya. Mana mouse ni? Eh sini. Eh betul lah.
1: Ya itu mic.
0: Ya, ni mic lah.
1: Aduh, ya. Okey, masuk. Eh belum.

0: Alah, sayang di tebat orang.
1: Ewa.

0: lain. Hai wak. Hai wak.
1: Terima kasih,
0: Alam. Terima kasih,
2: Alam.
0: Terima kasih, Alam.
2: Alright,
3: bye. Tu dia. Ada lagi, lagi. Assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat petang. DJ Izzat, Alam.
0: Yes, saya.
2: DJ Amar.
3: DJ Amar, sudah mari. Amar, berapa mas kahwinnya? Dua kah, tiga kah, satu kah?
2: Berapa kah?
4: RM2,000 tunai.
0: RM2,000 tunai.
2: Okey.
4: Sedikit denai.
3: Donor sayang.
4: Donor sayang.
2: Okeylah.
4: Masih belajar lagi.
2: Terima kasih
4: kita kita teruskan aja dia.
3: Okey. Okey, dah bersedia, eh?
4: Oh, boleh.
3: Okey. Silakan.
0: Mambo.
3: Mambo.
0: Mantap dia jamah.
4: Mambo kita, mambo.
0: Betul-betul lagi ni kasih kan. Masuk.
5: Pergi ke kedai membeli keju.
0: Oi, keju oi, nak buat kek ke tu?
5: Ha. Singgah dulu membeli bubur.
0: Ewa.

0: Hey, yeah. Yan. Apa lu bikin?
1: Yan.
0: Ah, masuk.
2: Singgah dulu mantar barang.
0: Ewa. Upa pula turunkan kamera. Batu kepala tak ada. Ha? Masuk.
2: Bagilah pagi ke kebun, nyonya.

0: mantap DJ Amar. Hari-hari dia masuk live Alung, dia belajar bagus.
1: Terima kasih Maria.
0: Terima kasih Ma.
2: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Salam. Ambil gelas-gelasnya sompek.
1: Eh? Bahaya tu, koyak mulut.
0: Bahaya.

0: Timur. Kan koyak bibir. Ha. Ambil gelas-gelas ni sompek.
1: Bahaya tu memang. Kak Farida kata kena buang.
0: Bahaya tu.
1: Ingat bergaduh punya minum gelas.
0: Selain daripada budi yang sompek.
1: Budi yang baik.
0: Sayang. Budi yang baik. Budi yang ikhlas hai juga dikenang orang.
1: Itulah sepatutnya budi yang ikhlas tu lah.
0: Itu macam lah. Bukan budi yang sompek, budi yang baik.

0: ekor.
1: Guys, ada lagi seorang lagi. Last ni.
0: Ui, tak berhenti lah. Alhamdulillah.
1: Betul lah. 282-4477. Tak payah sebut lagi dah. Dah ada dah ni. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa bercakap ni?
2: Tadi Kak
1: Ida
2: ni,
1: Ida. Ida pula.
0: Maka ya, lengkap laku pula elit bendang. Elit highway.
1: Itu dia. Ini feminine. Okey, baik.
2: Kita nak selam ke laut,
1: last. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ampunkanlah dosa umat-umat Islam yang ada sekarang ni, ya Allah.
0: Korangkan, memang saja kan. Memang saja nak suruh kita orang jadi orang-orang kat sis minyak tu.
1: Betul lah.
0: Aduh, mari kita berzumba.
1: Okey, dah bersedia.
0: Aduh, ya.
1: Ida bersedia dah.
2: Okey.
1: Silakan dah.
0: Okey. Silakan Kak Bet. Eh, Kak Bet pula Ida.
1: Kak Bet mana pula ni? Dia ada kakak baru.
0: Masuk. Masuk dah.
2: Pagi raya pergi ke bendang.

0: jangan suka sangat tersasul. Kalau saya suka tersasul. Ha, memang kata kedua. Jangan lupa, jangan tersasul
1: dah,
0: eh.
1: Jangan lupa dah.
0: Jangan ada bahan kang.
1: Dah, jangan lupa dah.
0: Masuk.
2: Naik motor pergi ke pekan. Pergi ke pekan. Tinggal makan nasi biryani.
0: Amboi. Makan je dia.
2: Tinggal makan nasi biryani.
0: Ha, masuk.
2: Naik haji Rio sekampung.
0: Amboi.

0: nak ke jauh?
1: Rasa lah, macam payah nak kejauh.
0: Janganlah kejauh.
1: Payah nak kejauh tu. Okay. Guys, tamatlah sudah guys. Betul-betul tak ada stop long,
2: Tak ada stop, bang. Terima kasih semua.
1: Betul-betul. Terima kasih banyak-banyak, guys. Terima kasih atas sokongan anda pada hari ini. Padu-padu. Mantap-mantap semua.
2: Oi, pecah lemak kita orang.
1: Hampir 100 kira dah.
2: Oi, sekejap 100 kira.
1: Terima kasih banyaklah, guys. Terima kasih. You all semua padu sangat ni.
2: Terlalu padu.
1: Mantap. Terlalu padu.
2: Terima kasih. Terima kasih semua.
1: Oleh kerana terlalu padu, saya belanja satu patung.
2: Kena buka lagu, bang.
1: Aduh. Okay. Baik. Long.
2: Ya. Yeah.
1: Kita pun dah di penghujung, Long.
2: Betul.
1: Tinggal lebih kurang 30 saat lagi, Long. Jadi, Bobon, terima kasih, Long. Saya nak bagi Along sedikit peluang untuk ucapan Aidil
2: ni, kan? Apa pada semua pendengar Melaka FM, tuan-tuan apa ni, donasi warisan, terima kasih. Selamat Hari Raya. Betul. Aidil Adha, selamat menjadi ibadah korban. Selamat menunaikan haji. Dan selamatlah semuanya. Semoga ibadah kita diterima Tuhan. Amin
1: ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, guys. Terima kasih semua atas sokongan yang diberikan untuk menghubungi kami untuk berdonan sayang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan nanti. Terima kasih, Long.
2: Terima kasih, bang.
1: Bye bye bye.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Semua pusat pelindungan dan taman asuhan kanak-kanak taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, langkah itu bagi meningkatkan tahap keselamatan serta mencegah kejadian buli dan penderaan.
2: Jadi selain daripada itu, memang petugas mesti selalu memantau, selalu buat rondaan begitu. Kita cuba sedaya upaya untuk mengurangkan buli. Tapi yang paling penting, jika mangsa itu yang dibuli mesti tampil ke depan kepada warden atau kepada warga rumah pelindung untuk memberikan bahawa dia merupakan mangsa buli. Jadi kalau kita dapat laporan, kita akan make sure kita memantau dengan teliti.

0: dan pengusaha tampil mendapatkan kelulusan rasmi. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 adalah persediaan untuk kanak-kanak berdepan cabaran masa hadapan. Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, melalui RPM ini kerajaan berusaha melahirkan insan sejahtera sama ada dari aspek akademik, emosi, psikologi serta beradab. Ketika ini, kanak-kanak di negara ini sudah berdepan rumpuhan-rumpuhan nilai dari luar yang kadang-kadang tidak selari dengan nilai pegangan budaya bangsa negara melalui teknologi tanpa sempadan. Oleh itu, usaha membangunkan potensi golongan ini dengan memperkukuhkan nilai pegangan terbabit dalam diri mereka perlu dilaksana.
1: Sebab itu kita tak melihat dalam proses pembelajaran anak-anak kita ini pada asas, peringkat asas ini sampailah sebelum tiada tempat, sebelum perpisahan ini, kita menekankan yang pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini berdasarkan nilai pegangan kita, nilai budaya bangsa kita. Jadi kita nakkan satu masa ini, anak kita ini boleh menghargai perbezaan, boleh menghormati antara satu sama lain dan boleh bekerjasama, ya, dan mewujudkan satu kehidupan yang sejahtera untuk Malaysia ini.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Bicara Profesional Ketua Pengarah Pendidikan bersama-sama Pengetua dan Guru Besar Melaka 2026 di Kolej Yayasan Saan. RPM adalah aku janji yang perlu dilaksana warga pendidik sekaligus memastikan inisiatif ikhtiar pendidikan ini mencapai matlamat. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa. Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sentiasa berada dalam keadaan siap siaga menghadapi sebarang kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN membabitkan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan dalam tempoh terdekat. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pelbagai persediaan awal sedang dilakukan termasuk penyelarasan dengan kerajaan negeri, pengemaskinian pusat mengundi dan logistik serta latihan petugas pilihan raya. SPR juga sedang meneliti keperluan operasi dan logistik bagi PRU 16 termasuk aspek perolehan pengurusan petugas dan bahan pilihan raya. Kos keseluruhan akan ditentukan mengikut keperluan semasa dan keputusan pelaksanaan PRU nanti. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan. Allah.

0: Cool FM. Dengar Black FM di mana pun anda berada. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, yang mana saya yakin dan percaya telah banyak tajuk-tajuk yang saya kupas, banyak tajuk-tajuk yang saya kongsikan buat seluruh pendengar-pendengar setia di Radio Melaka FM. Hari ini saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat best, iaitu tajuk yang boleh menjadikan kita sebagai insan yang hebat, iaitu elemen 3K. Di mana elemen 3K ini tuan-tuan puan-puan terdiri daripada K yang pertama kemahuan, K yang kedua kesungguhan dan K yang ketiga konsisten. Saya akan terangkan satu persatu buat mereka dan juga kepada anda di luar sana agar tuan-tuan dan puan-puan akan dapat amalkan 3K ini dalam diri tuan-tuan sebagai insan yang hebat. Pertama tuan-tuan, kemahuan. Satu persoalan yang kita kena tanya dalam diri kita, sejauh mana kemahuan kita untuk berjaya tuan-tuan? Contoh anak-anak kita yang nak dapat seri A, yang nak cemerlang tuan-tuan, tuan-tuan kena tanya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kemahuan dia nak jadi insan yang cemerlang? Sebab ramai di kalangan kita tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut nak cemerlang, bila sebut nak berjaya, semua orang nak. Tapi tuan-tuan, tidak ada tindakan susulan, tidak ada tindakan segera ataupun tidak ada hari ini usaha yang berterusan yang menyebabkan hari tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan kita ni hanya hangat-hangat teh ayam je tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau nak tekankan pasal kemahuan ni, kita kena ada big why, iaitu kenapa aku perlu berjaya. Kalau tuan-tuan ada anak-anak, cuba tanya anak-anak tu kenapa dia perlu berjaya. Kerana dengan big why inilah tuan-tuan dan puan-puan akan menjelaskan lagi kemahuan dan sebab kenapa dia perlu berjaya. Jadi tuan-tuan yang nak berjaya, yang nak cemerlang, kena tanyalah dalam diri, sejauh mana kemahuan untuk aku berjaya dan kenapa aku perlu berjaya.

0: Yang kedua, tuan-tuan, kita nak dapatkan apa yang kita nak tu perlu ada key. Yang kedua itu kesungguhan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni nak berjaya, nak hebat tapi tak ada kesungguhan. Sedangkan kesungguhan menjadi nadi, tuan-tuan, dalam proses tuan-tuan menjadi insan yang hebat. So kesungguhan ni tuan-tuan dan puan-puan penting. Kadang-kadang kita lihat ada orang dia hangat-hangat dek ayam, kan? Pelajar hari ni kata nak berjaya, usahanya ya Allah hebat, tapi seminggu je. Sebab apa? Tidak ada kesungguhan yang jitu. Sebab itu elemen key yang ketiga adalah konsisten. Apa itu konsisten? Iaitu berterusan. Walaupun kita usaha sedikit, walaupun kita buat sedikit, tapi ia berterusan. Jangan hari ini kita dengar segmen ni, hari ini nak berubah. Wah, kemauan tinggi kan? Kesungguhan hebat, tapi konsisten tak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, elemen yang ketiga ini konsisten perlu ada dalam diri kita. Sebenarnya saya dalam program-program saya selalu saya tekankan 3K ini pada anak pelajar. Sebab apa ya? Sebab 3K ini dia tak boleh kurang salah satunya. Contoh, dia ada kemauan tapi tak ada kesungguhan. Agak-agak boleh berjaya tak? Tak boleh kan? Contoh yang kedua, dia ada kemauan, dia ada kesungguhan tapi tak ada konsisten. Maknanya kesungguhan itu hanya bersifat sementara. Agak-agak boleh berjaya tak? Pun tak boleh tuan-tuan eh. Sebab itu dia memerlukan ketiga-tiga K. Apa 3K tadi tuan-tuan? Yes, kemahuan, kesungguhan dan konsisten. Jadi saya harap sangat-sangat dengan elemen 3K ini dapat membantu kita menjadi insan yang hebat, jadi insan yang berjaya pada masa akan datang. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan terus berjaya dalam apa jua bidang yang tuan-tuan ceburi. Jumpa saya lagi segmen pada masa akan datang bersama saya Ustaz Fazil Samin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kembali bersama dengan kami di Melaka FM. Masih bertemankan saya Izzat hingga jam 6 petang nanti, guys. Okay, terima kasih pada anda yang masih lagi kekal, yang berada di depan radio anda ataupun yang sedang bersantai-santai mengikuti siaran kami melalui TikTok Melaka FM. Terima kasih. Ada juga yang mendengarkan melalui RTM Click yang berada di luar kawasan yang tidak dapat orang kata mengikuti dari frekuensi kami. Terima kasih jugalah ya kerana mendengarkan kami pada petang ini. Kita ada lagu dan kenangan pada petang ini untuk permintaan-permintaan anda. Jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu yang ingin anda dengarkan ya melalui TikTok kami ataupun di Rumah Hijau. Anda boleh hantarkan sehingga 6.30 minit petang akan disambung oleh DJ Ain selepas ini nanti ya. Jadi apapun, saya akan bersama anda hingga jam 6 petang saja. Jadi kita nak terus dengarkan dahulu dengan kita ada Beast on Air dengan tajuknya Burger di Petronas. Okey, jom kita dengarkan dahulu. Dan selepas itu kita ada permintaan lagu daripada rakan kita dengan lagu yang dimintanya adalah Embun daripada nyanyian Akasha. Jom sama-sama kita dengarkan selepas kita ikuti Beast on Air selepas ini.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Beast on Air di Melaka FM.
3: Beast on Air untuk hari ini, kita bersama seorang peniaga burger di Sempang Empat Alor Gajah. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Amin dari Burger di Petronas Sempang Empat. Assalamualaikum, apa khabar?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Encik Muhammad Amin, nak tanyalah peniagaan burger di Petronas Sempang Empat ni dah berapa tahun dah ni?
4: Hampir 20 tahun.
3: Subhanallah, lamanya hampir 20 tahun. Dulu permulaannya berniaga di mana?
4: Di Bazar Expo Pasar Malam. Sebelum itu saya Pasar Malam. Pasar Malam Expo.
3: Kiranya banyak tempat juga lah. Baik, baik. Dia nak tanya juga lah pada Encik Muhammad Amin. Macam sekarang

0: syukuri banyak kita menerima ya. Jadi sekarang ini mungkin Cik Mohd Mahmin boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar Melaka FM ni, pendengar-pendengar radio kami, tak mana nak dapatkan burger di Petronas Sipa 4?
1: Di Jalan AMJ dan dekat Petronas Sipa 4.
0: Baik-baik, jadi apa sekali terima kasih kepada Cik Mohd Mahmin dan Kak Siti tadi. Semoga terus maju jaya. Baik. Okay, jadi untuk Biz On Air, pada anda semua yang pergi ke Sipa 4 dekat dengan Petronas, dah sampai tu Sipa 4 dah pun, jangan lupa datang ke Burger di Petronas Simpang 4. Itu dia Biz On Air untuk hari ini di Melaka FM. Kita jumpa lagi.
2: Biz On Air Melaka FM.

Edra Istana menanti nyanyian Rahim Makruf menemani anda pada waktu ini. 5.31 minit petang. Ya, sebab petang yang sedang memandu, ada waktu-waktu begini mesti ramai yang berada di jalan raya menaiki kenderaan. Yang berada dalam kenderaan waktu ini, berhati-hatilah ketika anda memandu. Ya, mungkin nak pulang ke rumah dan sebagainya.

ni lauk lah apa macam-macam lah kan. Jadi apapun dalam perjalanan anda, perlu berikan segala tumpuan sepenuhnya ya ketika anda memandu di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Okey, kita ada permintaan-permintaan lagu kiriman daripada Zamri Kampung Hulu. Katanya nak buat ucapan selamat petang kepada semua pendengar Melaka FM. Saya nak dengarkan lagu dalam laguku untukmu ini, sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Izrin dan juga Dato' M. Dok Kilau dengan lagunya Pening ya. Sebab kadang-kadang saya pening katanya. Jadi apapun saya nak dengarkan lagu ini. Terima kasih kepada DJ Izzat dan juga terima kasih kepada semua pendengar Melaka FM. Okey, itu kiriman yang pertama. Dan yang kedua seterusnya kiriman daripada Ila, katanya nak buat ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha dan juga selamat menunaikan haji kepada yang akan menunaikan haji, bakal-bakal haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Dan tak lupa juga kepada DJ Izzat, selamat bertugas. Lagu yang nak dengarkan adalah lagu yang pernah dipopularkan oleh Hermantino, Mengapa Dikenang Mengapa Difikir. Jom kita layan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Ada yang daripada TikTok tadi, sempat saya ambil tadi, Meli Goso dengan lagunya Tak Tahan. Saya terpaksa reset TikTok ini kerana dia dah tak keluar dah dia punya kata tap-tap screen tu kan. Jadi terpaksa kita reset dululah. Selepas ini jangan lupa bertemankan DJ Ain untuk jam yang seterusnya dari jam 6 petang hinggalah ke 12 malam nanti. Jom kita terus berhibur bersama dengan tiga buah lagu permintaan pendengar kita di Melaka FM.

Tak tahan lagi daripada nyanyian Melly Go Slow menghiburkan anda petang ini ceria-ceria bersama dengan kami di Melaka FM. Dan informasi yang saya kongsikan kepada anda, kepada pengguna individu yang menggunakan diesel ataupun menggunakan 4x4 ataupun kenderaan-kenderaan yang menggunakan diesel, kerajaan kekal bantuan budi madani diesel RM300 sebulan dan tambahan bantuan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ya, ini daripada statement yang berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi kita. Jadi insyaAllah lah, pada anda yang mungkin mempunyai masalah dari segi perbelanjaan ataupun orang kata nak isi minyak mahal dan sebagainya, ada bantuan ni, boleh cuba apply. InsyaAllah kalau ada rezeki anda lulus, anda boleh dapat bantuan setiap bulan untuk diesel ataupun penuangan diesel di kenderaan anda. Okey, baik, cukup sekali ini untuk saya temani anda. Selepas ini anda akan berteman dengan rakan setugas saya seterusnya, DJ Ain akan menemani anda dari jam 6 petang hingga 12 malam nanti. Apapun, terima kasih kerana telah pun bersama-sama dengan saya sepanjang 4 jam yang selepas sebelum ini. Dan terima kasih juga kerana tap-tap screen. Terima kasih kerana yang menghubungi kami di Melaka FM untuk berdondang sayang pada hari ini. Cukup-cukup meriah pada hari ini. Terima kasih banyak kerana kerjasama yang diberikan begitu baik kepada kami di Melaka FM. Kami sebagai warga Melaka FM mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan menyayangi anda semua sebagai teman dan juga pendengar Melaka yang setia, Melaka FM yang setia. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk podcast tiada minggu depan, hari Senin, hari Selasa tiada, dan insyaAllah hari Rabu dah pun masuk, insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita dah sambut Hari Raya Aidiladha sehingga hari Khamis. Ya, jadi apapun, selamatlah untuk anda semua, insyaAllah jaga diri baik-baik, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat petang. 6.13 minit petang ketika ini. Ain menemani anda, okay, sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih Haragan Segas Ain, DJ Izzat, yang telah pun menemani anda sampai pukul 6 petang tadi, daripada pukul 2. Dan pastinya terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada, yang tengah dengarkan pastinya di satu-satunya frekuensi Melaki FM 102.3 MHz, juga yang tengah dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, untuk jam ini Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu. Juga untuk jam ini juga kita ada ulangan Permata Hati 6.30 minit petang nanti, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin, dengan topik ceramah yang dibawakan untuk hari ini, Penyucian Hati. Jadi untuk anda yang mungkin terlepas Permata Hati pagi tadi, jangan risau, untuk jam ini kita ada ulangannya, okay? Jadi sebelum kita nak menantikan jam 6.30 petang, saya akan hiburkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Andy Bernardi, khas untuk anda, Melaki FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Iaitu jangan kita ini terlalu sedih. Wal Allah sebut Al-Quran, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu rasa diri kamu kecil atau jangan kamu rasa diri kamu kerdil dan jangan kamu sedih. Banyak la tahzan, iaitu jangan sedih. Tapi kita boleh ingat juga di antara kunci untuk kita masuk syurga Allah ialah la taghdab, iaitu jangan kamu marah. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Nabi pesan kepada lelaki ini tadi, la taghdab, jangan marah. Dia tanya lagi, pendeknya Rasulullah, la taghdab, jangan marah lagi. Bila dia minta lagi, Rasulullah kata, ya Rasulullah, bagi aku betul-betul wasiat atau bagi aku pesanan yang betul, la taghdab, jangan marah. Banyak kali diulang, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apa maksudnya? Di antara maksudnya ialah marah ini tadi akan menghancurkan amalan yang banyak dilakukan oleh manusia. Banyak amalan manusia rosak kerana kemarahan. Banyak amalan manusia menjadi sia-sia hanya kerana kemarahan. Dan akhir sekali, daripada kemarahan yang kecil membawa kepada kemarahan yang besar. Dan bila berlaku kemarahan yang besar, maka akan merosakkan seluruh amalan manusia. Yang akhir sekali tinggal keimanan, dan kemarahan tak dikawal, dijaga dengan baik, maka menghapuskan keimanan dalam diri hati manusia, maka tercampaklah dia binasa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada kemarahan.

Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Raymond Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.

الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. Daripada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laksanakanlah ibadah haji dan umrah maka sesungguhnya kedua-duanya akan menghapuskan kamu daripada kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana al-kir iaitu bahan yang diguna untuk menghilangkan iaitu menghapuskan segala kekotoran besi dan perak dan emas dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Jadi daripada hadis ini dapat kita mengetahui bahawa menjadi kewajipan bagi muslim yang berkemampuan dan berkuasa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah kerana kewajipan dalam seumur hidup sekali. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas dan sempurna akan menjadi asbab penghapusan dosa seperti mana bahan kimia yang boleh menghilangkan segala kotoran yang ada pada besi, perak, emas serta memperolehi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah terpaksa mengeluarkan belanja yang besar. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan keberkahan rezeki dan dijauhkan daripada kemiskinan. Waktu kita melihat ada orang kadang-kadang dia pergi umrah, dia kata dia tak ada duit. Kadang dia pergi, bila dia pergi sekali 2-3 bulan dia pergi lagi. Ini nak menunjukkan bahawa rezeki orang yang menunaikan umrah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, walaupun haji memerlukan perbelanjaan, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik yang dilakukan dengan niat yang benar. Jadi dengan sebab itu mereka yang diterima ibadah hajinya iaitu mabrur di sisi Allah, maka tidak ada sebaik-baik ganjaran yang diperoleh melainkan untuknya syurga. Mudah-mudahan dengan orang yang diberi kesempatan, kelapangan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji dan umrah, mudah-mudahan diterima segala amalannya. Dan bagi kita yang belum mencapai kepada manistatak iaitu kemampuan, kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesempatan untuk kita menunaikan umrah atau haji pada masa yang akan datang dengan rahmat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.

والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan sifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik, sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT pada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Taala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hari semua selamat malam. Dah pun pukul 7.56 minit malam. Kita akan memasuki ke jam yang berikutnya, iaitu pukul 8 malam. Jadi macam biasa, saya akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Dan pastinya, pukul 8 malam kejap lagi, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Aida susu macam-macam lagu dah khas untuk anda semua. Okay? Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.30 minit malam. Juga dalam Zone Music nanti kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-24 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Elemen 3K. Ha, apa tu 3K kan? Kejap lagi anda boleh dengarkan untuk jam yang seterusnya pukul 8 malam sampai pukul 9 malam nantilah. Okay, dan juga macam biasa tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa kita ada pilihan intran pukul 9.30 malam kejap lagi. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu, boleh terus saja hantarkan permintaan lagu anda dekat Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Dan juga kejap lagi I akan live dekat live TikTok Melaki FM. Boleh lepak dekat sana dan komen je nak dengarkan lagu baru apa, okay? Dan pastinya hari ini macam yang Ain katakan tadi, kita ada tetamu istimewa untuk malam ini dalam pilihan intran. Hari ini kita akan bersama dengan seorang artis baru yang sedang meningkat naik, iaitu kita akan bersama dengan Imal Kifli. Jadi kalau anda nak tahu cerita menarik mengenai Imal, perjalanan seni dan kita nak sembang santai je, anda kena stay tune malam nanti pukul 9.30 malam. Boleh tonton dekat live TikTok Melaki FM dan juga anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Click. Okay? Apapun, kita jumpa kejap lagi 9.30 malam.

Ya Umar. Jadi kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apa pun melainkan diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, demi yang jiwa

ketika mana ujian berat menimpa diri seseorang. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan limauti falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari meminta kematian hanya kerana ditimpa kesusahan, kegagalan, penyakit atau tekanan hidup. Hidup dan mati adalah ketentuan qada dan qadar Allah, dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang lebih baik dan yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah, maka kita tidak tahu sama sekali sama ada

0: Kesan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hendaklah kita bersabar. Kerana Allah Taala berfirman, Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu alam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, yang mana saya kena percaya telah banyak tajuk-tajuk yang saya kupas, banyak tajuk-tajuk yang saya kongsikan buat seluruh pendengar-pendengar setia di Radio Melaka FM. Hari ini saya nak kongsikan satu tajuk yang sangat best, iaitu tajuk yang boleh menjadikan kita sebagai insan yang hebat, iaitu elemen 3K. Di mana elemen 3K ni, tuan-tuan puan-puan, terdiri daripada K yang pertama, kemahuan, K yang kedua, kesembuhan, dan K yang ketiga, konsisten. Saya akan terangkan satu persatu buat mereka dan juga kepada anda di luar sana, agar tuan-tuan dan puan-puan akan dapat amalkan 3K ini dalam diri tuan-tuan sebagai insan yang hebat. Pertama, tuan-tuan, kemahuan. Satu persoalan yang kita kena tanya dalam diri kita, sejauh mana kemahuan kita untuk berjaya, tuan-tuan? Contoh anak-anak kita yang nak dapat seri A, yang nak cemerlang, tuan-tuan, tuan-tuan kena tanya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sejauh mana kemahuan dia nak jadi insan yang cemerlang? Sebab ramai di kalangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut nak cemerlang, bila sebut nak berjaya, semua orang nak. Tapi tuan-tuan, tidak ada tindakan susulan, tidak ada tindakan segera, ataupun tidak ada hari ini usaha yang berterusan, yang menyebabkan hari tuan-tuan dan puan-puan, ramai di kalangan kita ni hanya hangat-hangat teh ayam je, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau nak tekankan pasal kemahuan ni, kita kena ada big why, iaitu kenapa aku perlu berjaya. Kalau tuan-tuan ada anak-anak, cuba tanya anak-anak tu kenapa dia perlu berjaya. Kerana dengan big why inilah tuan-tuan dan puan-puan akan menjelaskan lagi kemahuan dan sebab kenapa dia perlu berjaya. Jadi tuan-tuan yang nak berjaya, yang nak cemerlang, kena tanyalah dalam diri, sejauh mana kemahuan untuk aku berjaya dan kenapa aku perlu berjaya.

0: Yang kedua, tuan-tuan, kita nak dapatkan apa yang kita nak tu perlu ada key. Yang kedua itu kesungguhan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni nak berjaya, nak hebat tapi tak ada kesungguhan. Sedangkan kesungguhan menjadi nadi, tuan-tuan, dalam proses tuan-tuan menjadi insan yang hebat. So kesungguhan ni tuan-tuan dan puan-puan penting. Kadang-kadang kita lihat ada orang dia hangat-hangat di ayam, kan? Pelajar hari ni kata nak berjaya, usahanya ya Allah hebat, tapi seminggu je. Sebab apa? Tidak ada kesungguhan yang jitu. Sebab itu elemen key yang ketiga adalah konsisten. Apa itu konsisten? Iaitu berterusan. Walaupun kita usaha sedikit, walaupun kita buat sedikit, tapi ia berterusan. Jangan hari ini kita dengar segmen ni, hari ini nak berubah. Wah, kemauan tinggi kan? Kesungguhan hebat, tapi konsisten tak ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, elemen yang ketiga ini konsisten perlu ada dalam diri kita. Sebenarnya saya dalam program-program saya selalu saya tekankan 3K ni pada anak pelajar. Sebab apa ya? Sebab 3K ini dia tak boleh kurang salah satunya. Contoh, dia ada kemauan tapi tak ada kesungguhan. Agak-agak boleh berjaya tak? Tak boleh kan? Contoh yang kedua, dia ada kemauan, dia ada kesungguhan tapi tak ada konsisten. Maknanya kesungguhan itu hanya bersifat sementara. Agak-agak boleh berjaya tak? Pun tak boleh tuan-tuan eh. Sebab itu dia memerlukan ketiga-tiga K. Apa 3K tadi tuan-tuan? Yes, kemahuan, kesungguhan dan konsisten. Jadi saya harap sangat-sangat dengan elemen 3K ini dapat membantu kita menjadi insan yang hebat, jadi insan yang berjaya pada masa akan datang. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan terus berjaya dalam apa jua bidang yang tuan-tuan ceburi. Jumpa saya lagi segmen pada masa akan datang bersama saya Ustaz Fazil Samin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Channel Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Channel Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 9.17 minit malam ketika ini. Hai semua, selamat malam. Kembali lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti menerusi edisi yang terakhir hari ini 20 Mei 2026. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kereta ke, dekat mana-mana ke, menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, antaranya kita ada Joey, kita ada Chila, kita ada Fuad, kita ada Azian, Kak Ji Abadi dari Pokok Sena Kedah, Kamarudin Khairi, kita ada Raja Azlan, Raja Abbas, terima kasih banyak. Juga kita ada Cik Hamdan dari Batu Pahat Johor, Fizu Amir, Zul JB, Zulkifli Zakaria. Juga kita ada Eddie Roy, terima kasih banyak. Periuk Kental, amboi namanya eh. Selamat malam katanya, selamat malam juga. Juga kita ada Satu Arah, Amar Syakirin, Gun Junior, Nash, Arzak, Saharudin, Gang Murinsa, Faiz Ahmad, Kak Na dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepas dekat sini. InsyaAllah Ain akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam. Kalau anda boring-boring tak tahu nak buat apa, lepak je dekat live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang santai dekat sini, okay? Dan pastinya kejap lagi 9.30 malam untuk pilihan intran macam biasa untuk hari ini. Sebenarnya kita ada special, tetamu special untuk hari ini. Kita akan bersama dengan seorang penyanyi baru yang tengah meningkat naik sekarang. Jadi kalau anda nak tahu cerita menarik mengenai Imal Kifli, perjalanan seni, dan kita nak sembang-sembang santai dengan Imal, anda boleh je join live TikTok Melaka FM sekitar pukul 9.30 malam kejap lagi. Dan lepas tu Ain akan tunaikan permintaan lagu anda yang mana dah request dekat Wasabi Melaka FM sekarang. Kejap lagi dalam pukul 10 macam tu baru Ain akan tunaikan, okay? Yang mana request dekat TikTok live Melaka FM sekarang ni, Ain rasa dah cukup dah. Yang mana request lagi tu boleh je, kalau sempat Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okay? Baik, jom saya terus hiburkan malam anda dengan sebuah lagu nyanyian Salma Salsabil, Bunga Hati, khas untuk anda, Melaka FM.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: 1, 2, 3, 4.

dengarkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan

Kadang-kadang, satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat. Dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Play. Lagu-lagu

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. 10.50 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada. Okay, semoga yang baik-baik saja mengiringi kita di sepanjang hari ini. Okay, Ain nak bacakan ucapan dekat Wasabi Melaka FM daripada Cik Syamsuri. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okay, ucapan ni ditujukan khas untuk Baba saya di Peringgit. Katanya, selamat hari lahir Baba, 18 hari bulan 5 yang hari itu. Semoga Baba dipanjangkan umur, sentiasa dimurahkan lagi rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih kerana membesarkan kami adik-beradik. Semoga Baba dilindungi Allah selalu. Doakan kami sentiasa beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, katanya nak dengarkan lagu drum nyanyi Alan Walker. Kalau Ain belanja lagu lain boleh tak? Tapi lagu Alan jugalah. Ya, ini betul ke Cik Syamsuri? Sebabnya kalau Ain tengok nama dekat sini. Oh ya, ya betul. Ain tengok dekat nama Wasabi ni tak ada nama. Tapi Ain tengok yang apa ni, pesanan yang lepas. Okey, betul Cik Syamsuri. Risau kalau salah baca pula ucapan. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Joey. Nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Okey, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Dan juga untuk jam berikutnya, Ain akan sambung lagi untuk keudarakan lagu-lagu permintaan anda semua dalam pilihan intern. Okey, sebabnya tepat pukul 11 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan 11.20 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Ini jam yang terakhir Ain temani hari anda. Okey, harapnya semua masih okey. Ada yang mana lagu-lagu yang belum Ain tunaikan tu, harap sabar menunggu. Okey, jam yang terakhir ni Ain cuba untuk tunaikan permintaan lagu anda. Okey, sambil-sambil tu Ain nak menyapa kejar rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Antaranya kita ada Fizo Amir, kita ada Damascus, Kak G Abadi, kita ada Awana, Fine Lightning. Juga kita ada Aziz21 Mencari Keredaan, Kamaru Zaman, Syawal, kita ada Razif786, terima kasih banyak. Rakan-rakan kita ni dari tadi tau, tapping-tapping screen, terima kasih banyak. Kita ada Geng Pancing, wow, harap tak kumpau eh, gurau je. Okay, juga kita ada Koko Chi, terima kasih. Arik, Pusat Jagaan Fas dari iCrew Melaka. Sate Ikuan Official, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Kak Wadiah Hiti dari Batu Pahat Johor, Muhammad Syaril, Afin96, Amran, dan ramai lagi, terima kasih. Sudi join dekat sini. Yang mana belum follow kita, boleh follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Jadi insyaAllah kita akan tetap bersama-sama 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12.30 malam lah. Dan pasti saya nak ucapkan terima kasih juga untuk anda yang tengah dengarkan Melaka FM di frekuensi kami sekarang ni 102.3, dan juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Okey, jom kita tak nak buang masa, nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Yan. Katanya nak dengarkan lagu yang terbaru nyanyian Adira, Sayang Orang Sama. Juga kita ada permintaan lagu daripada Mr. Wagon, nak dengarkan lagu nyanyian Mojo, Dahsyat. Okey, jadi selepas ini akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu dalam pilihan Intrend. Pilihan

penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal kerana anda tidak bersendirian. Hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif. Alamak, 11.51 minit malam ketika ini. Bermakna tugasan Ain pun dah berada di penghujungnya. Apapun Ain nak ucapkan terima kasih tau untuk anda semua yang dah buat permintaan lagu yang mana tak sempat Ain tunaikan tu. Ain mohon maaf banyak-banyak, okay? Dan juga untuk anda semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan Melaka FM sekarang, pastinya di satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak. Dan juga untuk rakan-rakan dekat TikTok, terima kasih banyak-banyak. Jutaan terima kasih lah untuk semua, okay? Untuk Fendi, Amir Saleh, kita ada Joey, Tuan Iswan, terima kasih. Ini pengacara Malaysia kita ni. Juga kita ada Joey, Genius, Kak G, Arik, Kak Wadah, Hetty, KBK. Tengok anda semua dah, eh? Juga kita ada Hasna Rizam, Cik Hamdan dan ramai lagi. Minta maaf kalau saya terlepas baca nama anda ataupun komen anda. Tapi kami di sini senantiasa pastinya menghargai sokongan padu anda kepada Melaka FM, okey? Baik, untuk isu anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni akan terus temani pagi anda daripada pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Kemudian pukul 10 sampai 2 petang, nantikan siapakah DJ-nya. Sebabnya DJ Malan tak ada. DJ Malan dan juga DJ SS tak ada esok. Jadi kita tengok siapa DJ yang akan gantikan DJ Malan dan juga DJ SS. Jadi yang pasti anda kena terus kekal setia bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, okay? Kalau boring-boring tak tahu nak buat apa tu, boleh je buka live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang dekat sini, okay? Apapun nanti tepat pukul 12, kita akan terus sambung siar dari National FM. Pastinya rakan kita sedang menunggu untuk bersiaran kejap lagi. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Kalau Ain ada buat silap tu, minta maaf banyak-banyak, okay? Kosong-kosong lah sebelum nak tidur tu, eh? Apapun, selamat bersihat semua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini maksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Permohonan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5.

Menemani anda tengah malam ini, Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

mengayuni bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus, dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Buruh Hantu Nasional FM.

susahkan aku.

0: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasi bantuan?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

waktu jam ini Hanim nak berkongsi juga kan. Kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda. Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gaya, Jambek Obor Jambek dari dari Sumatera, Indonesia. Ha, ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya mana, abang manis mana, kakak manis ya. Kakak manis Aida Jia kita ada. Cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran mengubat rindu anda. Okay? Yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya. Untuk dia kekal sihat kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Kembali menemani anda Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan, menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan, rasa ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu, kita perkena kopi dulu ke kan, buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman, supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas dari barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menapuh hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan.

Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan, bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang, maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borohan tu sentiasa di hati.

Yahi. Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi, Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT 2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan apa tu kita kata merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan

ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

Assalamualaikum, saya Hani menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan? Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama akhirnya dari Siadan Sin.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ bagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekada. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Toma bertemankan Hanim di geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidil Adha. Untuk menjelang Hari Raya Aidil Adha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng Buruhantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi. Ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okay. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng murahan tu, Nasional FM, penghujung rindu.

burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan, pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita, yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei, Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Ha, kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali. Rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu. Oleh di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak cerita lah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Makna benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda gambar di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawif akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, semayang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penumbas. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak, kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau nabi-nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhu muhawala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Allah pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan. Tak. Kenapa semaya tu? Dah orang pakat semaya, belakang saya semaya. Malu kat orang kalau tak semaya. Kan? kesian. Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak, kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau lagi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu, kita hanya Allah minta. Kita duduk lah ni, duduk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Nah, kita sekarang, sebab itulah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayati dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pegat sekali. Harta. Sebab tu sanggup baloh dengan mak, baloh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baloh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi. Bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambungan lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini. Ada seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان كمي Kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: كمرسي لغة كرهانيان يا مندمايكان

Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1, Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM edisi hari Khamis hari ini. Ia bertarikh 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijri. Untuk pagi ini, 6 jam di awal pagi ini, anda bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni temani anda semua bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Gegar pagi 6.10. Apapun, terima kasih Murni ucapkan kepada semua rakan pendengar, teman-teman, otak-otak Melaka FM yang menjadikan Melaka FM sebagai peneman di awal pagi ini. Ya, terima kasih yang dengarkan di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM. Klik doakan ya, semoga hari ini kita celik je mata, buka je mata ni dengan penuh senyum, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi dipinjamkan usia kepada kita ni untuk kita sama-sama usaha perbaiki hati diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini, insyaAllah. Dan apapun ya, hari ni di awal pagi ni bumi Melaka hujan ni. Alhamdulillah, doakan moga hujan yang turun, hujan yang membawa rezeki, membawa berkat dan rahmat kepada kita semua, insyaAllah. Untuk makluman semua, muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.49 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 95 hingga 104 disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Azra Ihaq dan terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Haikal. 6.30 pagi kita akan dengarkan bersama ruangan Permata Hati dengan sambungan tajuk Penyucian Hati disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. Subhan

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Qul sadaqallah.

0: Amin.
1: Katakanlah wahai Muhammad, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang yang musyrik.

Dan yang nyata, yakni yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, maka aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, yakni tidak berhajatkan sesuatu pun dari sekalian makhluk.

Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu ingkarkan keterangan-keterangan Allah, padahal Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan?

Katakanlah, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan Allah, yakni agama Islam? Kamu hendak menjadikan jalan Allah itu bengkok terpesong, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan lalai terhadap apa yang kamu lakukan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman.

Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dan di dalam kalangan kamu ada Rasulnya Muhammad sallallahu

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, yakni disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya.

0: di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
2: Tapi bila manusia jarang tahu jihad, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia ibaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, kertas, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya tu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat, rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada satu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Syabaan ni kenyang. Apa dia? Maksud syabaan ni maksudnya kenyang. Kerana tu bila kita makan, nak pergi umrah pergi haji. Kan? Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia, dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu. Dengan ayah sekali, habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke, sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke, sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab, tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah. Tapi hari ini, itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syab'an. Kenyang, syab'an. Kata perkataan ni syab'an. Shin, ba, ain, alif. Syab'an. Syabi'atu, aku telah kenyang. Full. Syab'an. Kenyang. Syab'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini, saya sebut itu kan. Saya pun nampak dah tak larat nak makan, kita pun sebut juga. Syab'an, alhamdulillah syab'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Ketika-ketika perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi, kita manusia ini ada satu yang bahaya, nafsu. Yang nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Bila kau dah sampai ke lahat, sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah. Ketika kamu masih berpijak di atas muka bumi Allah, masih lagi kamu dipinjamkan hidup dan hayah, kamu tak akan pernah puas. Alhaakumut takathur. Sentiasa kamu akan ada sifat takathur. Dan dengan sifat takathur yang ada pada kamu itulah syaitan masuk. cepat buat benda ni sementara peluang masih ada. Capai mana yang cepat, nanti jawatan ni kau dah tak ada. Bila kau dah tak ada, macam mana kau nak buat kerja lagi? Segera masa ada jawatan, kau ambil cepat. Syaitan pun hasut. Engkau bos depan mata engkau, takkan kau tak ambil sedikit? Orang ni untung sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau dekat sini cepat jawatan kau, kau sign lah, ambil lah sedikit. Dia dapat macam-macam, kau dapat apa? Syaitan masuk. Alhaakumut takatsur. Tak pernah puas. Padahal gaji dah dapat, padahal allowance dah dapat. Itu yang halal, itu yang baik. Patutnya ada sifat qanaah, artinya ada sifat mencukupi dengan apa yang Allah dah berikan kepada dia. Kalau tadi imam tadi dia doa tadi, cantik doa tu, tuan-tuan boleh amalkan. Dan doa itu di antara kita baca ketika ketika kita tawaf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainu fi qulubina al-iman wa qarr ilayna kufru wa fusuka wal asyan wa ja'alna minar rashidin. Masya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak hafal doa, semayang berjemaah. Semayang berjemaah, imam yang bertauliah, imam yang baik yang akan membaca doa kita, amin dengan saja dah cukup dah. Doa tadi sangat indah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, semaikanlah kepada hatiku ini sifat cinta kepada keimanan. Semaikan benih keimanan dalam hati aku ini. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikan aku sifat cinta kepada keimanan. Kita pun amin. Maka bila kita amin, Allah cintakan kepada hati kita ini sifat-sifat mahukan keimanan. Allahumma habib ilainal iman wa zainu fi qulubinal iman. Dan hiasi hati aku atau hiasi hati kami ini ya Allah dengan apa? Zinatul iman, iaitu dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Perhiasan keimanan apa? Perhiasan keimanan ialah dengan berzikir. Perhiasan keimanan dengan apa? Dengan bersedekah. Perhiasan keimanan antaranya dengan apa? Dengan husnul kalam, iaitu dengan perkataan-perkataan yang baik. Kenapa? Kerana diri dia tu dah dizina ataupun dizayinu, telah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan keimanan. Allahumma minna iman wa zainu fi qulubina al-iman. Dan lepas kita minta Allah berikan kepada kita sifat kasih kepada keimanan, dan Allah berikan kepada kita perhiasan-perhiasan keimanan, dan kita minta waqarrih, iaitu ya Allah jadikan aku ini benci. Waqarrih ilaina kufru, iaitu jadikan aku ini ada rasa benci kepada dua, benci kepada kekufuran dan benci kepada kemaksiatan. Waqarrih ilaina kufru wal fusuq, ya Allah jadikan aku ini benci kepada dua sifat, iaitu sifat kekufuran, kedua sifat kemaksiatan ataupun sifat bermaksiat kepada engkau. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja maksiat, benci. Biar mata aku ini ya Allah nampak saja dosa, tutup. Biar ya Allah mata aku ini nampak saja permusuhan, aku tinggalkan. Kenapa? Engkau dah bencikan kepada, kau dah bibit letakkan kepada hati aku ini rasa kebencian kepada dua, iaitu rasa kebencian kepada kufur dan juga asyan, iaitu menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada engkau. Wa qari ilana kufru wal asyan. Dan yang terakhir ya Allah, aku minta kepada engkau wa ja'alna minar rasyidin, dan jadikan aku ini daripada ya Allah orang-orang yang akan sentiasa mengikuti, menuruti jalan-jalan yang lurus. Kerana engkau Ar-Rashid, engkau Allah yang berikan kepada manusia ini jalan-jalan yang lurus, membentangkan jalan lurus. Maka waja'alna minar rasyidin, jadikan kami dalam kalangan mereka yang kau turuti jalan-jalan yang lurus. Kerana itu ibu-ibu, ayah-ayah, Allah rahmati sekalian. Kerana itu kita minta Allah berikan kepada kita apa? Cinta kepada keimanan. Kalau keimanan itu tidak diletakkan benih-benih kecintaan dalam hati kita, yang kedua itu akan berpindah. Berpindah kepada apa? Suka kepada kufur, suka kepada kemaksiatan, dan akhir sekali jauh daripada jalan yang lurus. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa ini, doa-doa ini indah untuk kita amalkan. Bila manusia mengamalkan doa-doa, dia akan faham. Ini bila tawaf itu dia baca ya Allah indah, tapi tak hafal bahasa, tak hafal bahasa Arab pun tak apa, bacalah doa bahasa Melayu. Doa bahasa Melayu, ya Allah berikan kepada aku kecintaan kepada keimanan, ya Allah hiasi hati aku dengan perhiasan keimanan. Ya Allah, jadikanlah aku ini seorang yang benci kepada kekufuran dan kemaksiatan. Dan akhir sekali, ya Allah, letakkan aku atau jadikan aku ini dalam kalangan golongan mereka yang kau berikan jalan yang lurus kepada mereka. Mohon doa-doa sebegitu, maka Allah akan kabulkan. Waktu yang baik, waktu yang indah. Tapi kita bicara dahulu tentang dua pintu yang boleh syaitan masuk dalam hati manusia untuk menguasainya. Yang pertama ialah pintu kemarahan, yang kedua ialah pintu syahwat. Kita selalu marah, kita juga selalu menuruti kehendak syahwat. Maka kekang, jaga baik-baik. Abi Ustaz, kalau hari ini dah terlaku macam mana? Kalau dah terlaku, maka apa kita kena buat? Maka hendaklah kita mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Minta Allah lindungi kita, diri kita ini. Kita tanya kepada Ustaz, tapi sebenarnya Ustaz pun kadang-kadang sama juga lemah hanya macam kita, iaitu untuk apa? Untuk berupaya marah dan juga menuruti kehendak syahwat. Kerana syahwat ini, tuan-tuan dan puan, mengikut syahwat ini, ia bukan masalah orang itu pandai atau orang itu daripada keturunan sekian, orang itu daripada latar belakang sekian. Tak, semua manusia tak terlepas daripada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling besar dalam diri seorang mukmin itu ialah jihad melawan diri mereka sendiri. Jihad melawan diri. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud engkau jihad melawan diri itu jihad yang paling besar? Iaitu jihad melawan hawa nafsu, syahwat engkau sendiri. Syahwat orang kau boleh cakap, syahwat orang kau boleh kekang, tapi syahwat engkau sendiri yang kau akan kalah. Syahwat kita sendiri kita akan kalah. Tapi kita boleh, itu pun ada kehendak dia juga, pun syahwat juga. Cuma mereka anak-anak, dia ada syahwat, dia ada kehendak, tapi kehendak mereka itu tidak ada taklif atau tidak ada kepertanggungjawaban lagi. Mereka tak ada dosa pahala kan. Tapi nak kata mereka pun ada kehendak. Tapi bila mereka ada kehendak, kita sebagai seorang bapa, jangan ni membazir. 1001 alasan dia cakap, nampak ni tak ada sijil halal, tak bagus, tak boleh ambil. Nampak ni kalau masuk perut hari ni rosak perut. Macam-macam kita kelentong dengan anak ni tadi supaya anak ni tak ambil makanan. Asal apa? Supaya perut kita terjaga, terjamin, tak belajar banyak kan. Kita boleh kekang syahwat orang, kita boleh kekang kehendak orang. Tapi kata Nabi, kata mujahadah, jihad yang paling besar ialah mengekang dan melawan syahwat dan kehendak nafsu kamu sendiri. Kerana itu yang kamu akan tewas. Kamu akan tewas. Kamu tahu kamu sakit, tapi terhidang di depan kamu makanan yang boleh menambah lagi kesakitan kamu. Tapi tengok atas bawah, geleng kepala lah sekali, jamah sikit, jamah sikit, jamah sikit. Satu sudu, satu sudu, satu sudu, satu pinggan dah habis, tuan-tuan. Tak ada orang suruh kita pun. Ada isteri kita makan, mungkin dia lawa sikit adalah makan abang. Tapi dia kata lah, kalau kita jamah pun, weh abang sakit, kan awak juga yang hantar ubat kat abang. Kita cakap isteri kita faham. Tapi kadang sebenarnya kita yang kalah dengan syahwat kehendak kita sendiri. Kenapa? Nak lawan syahwat diri itu yang susah. Gaji aku dah naik, rugi kalau masih pakai kereta yang dah 9 tahun, 8 tahun. Tak ada siapa suruh awak beli pun. Tak ada siapa suruh awak tengok pun. Habis Ustaz dah suka, memang dah suka syahwat awak, bukan syahwat orang. Jadi awak kekang diri awak sendiri syahwatnya, alhamdulillah. Tapi kalau ada kemampuan, ahlan wa sahlan, itu tidak ada masalah. Tapi kita bicara, tuan-tuan, tentang syahwat atau kehendak keinginan manusia itu sendiri. Dia yang mujahadah, dia yang lawan. Kalau dia mampu lawan, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu lawan, banyakkan isti'adah, iaitu minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, kebaikan di dalam dunia ini. Ya Allah, menjadikan kita insan yang akan sentiasa selalu mohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Inilah gunanya, manfaatnya untuk saya, tuan-tuan, kita meneliti peringatan sebegini bukan untuk membersihkan orang, tetapi sebenarnya ialah untuk membersihkan. Tazkiyah itu ialah untuk diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita buat amalan banyak-banyak. Dia punya timbangan pun banyak. Kenapa? Kerana amalan tadi dilakukan dalam keadaan yang safi, dalam keadaan yang bersih, suci. Allah angkat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah dari kami di Melaka FM.

di 102.3 FM. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Jamil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Yang hari ini tuan-tuan dan puan-puan bertemu saya setiap hari dalam segmen ini, dan saya kena percaya kita mampu jadi insan yang hari ini mempunyai motivasi yang hebat dan juga semangat yang luar biasa. Hari ini Ustaz Fazli terus hari nak berkongsi dengan anda dalam segmen hari ini, iaitu satu tajuk yang best, iaitu mental block. Dengar tajuk ni takut pula ya. Apa pula yang dia bloknya? Penyakit mental ke? Tak, sebenarnya dia adalah satu istilah kepada manusia yang hari ini suka berikan alasan. Saya hari ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang pernah saya beritahu sebelum tuan-tuan dan puan-puan, memang ramai manusia suka beri alasan. Dan daripada suka beri alasan tu, ada satu penyakit besar yang dipanggil mental block. Tuan-tuan, antara sebab kenapa kita suka nak berjaya adalah kita ni ada penyakit mental block. Letakkan dalam kita punya minda kita ini, semuanya tak boleh. Sebagai contoh, bila mana saya selalu beritahu pada pelajar, saya tanya para pelajar, adik boleh tak dapat straight A? Dia akan kata boleh. Tapi dalam minda dia tuan-tuan dan puan bermain perkara-perkara seperti, boleh ke aku buat? Ya ke aku boleh dapat? Nak dapat straight A tu susahlah. Susahlah, contoh tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya itu adalah proses ataupun itu adalah simptom yang pernah dan sering berlaku di kalangan anak pelajar. Sebab itu saya pesan kepada pelajar, kita kena jauhikan diri kita dengan penyakit mental block ni. Macam mana nak jauh? Ini kita kongsikan. Ada dua perkara. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berkawan dengan orang yang positif. Okay? Sebab orang-orang yang negatif ini memang selalu hari ini, orang kata, menyampaikan perkara yang tak elok. Oh, tak bolehlah, susahlah, tak bolehlah dapat seri A lah, mustahillah. Tuan-tuan, perkataan-perkataan itu akan mempengaruhi minda kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ajar anak-anak kita dan diri kita sendiri, bertemu dengan orang-orang yang sentiasa positif. Kerana apa? Bila kita sentiasa hari dengan orang positif, pasti minda kita juga akan

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya pesan kepada setiap pelajar, setiap audien yang mengikuti program saya, setkan minda kita, anchoring minda kita hari ini, pasakkan minda kita hari ini dengan satu perkataan, iaitu hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Siapa yang pernah ikut program saya pasti tahu kan, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kerana ia adalah dituntut. Kalau hari ini lebih baik, esok lebih baik, lusa lebih baik, minggu depan lebih baik, bulan depan lebih baik, tahun depan lebih baik, pasti di hujungnya kita akan jadi yang terbaik. Tetap dalam tu semangat. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? So, jangan letak perkataan tak boleh dalam diri kita, kerana ia akan menjadikan diri kita tergolong di kalangan manusia yang ada penyakit mental, mental block. Jadi saya harapkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, dengan pengkhususan yang saya berikan pada hari ini, dapat memandu kita, membantu kita keluar diri kita menjadi orang yang lebih positif, dan jangan jadikan diri kita sebagai manusia yang mempunyai masalah mental block, insyaAllah. Jadi pengkhususan saya ini dapat disemaikan pada masa akan datang. Doa saya pada anda, teruskan kejayaan anda, yakin pada diri, positif pada diri, pasti kejayaan akan menghampiri diri anda. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Saimin, dalam segmen Jana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Saimin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Variasi lagu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor, pagi dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga pantai. Malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Ascultăm la Rock FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Rock FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan kerajaan negeri memperuntukkan RM335 juta ringgit setahun untuk semua agensi agama Islam di Melaka. Juga Kementerian Pendidikan membenarkan pelajar membawa peranti sendiri seperti tablet dan gadget ke sekolah. Dan juga Melaka dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran Festival Teater Zon Selatan. Kita pernah bersama penyampai Farhuda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri memperuntukkan RM335 juta ringgit setahun untuk semua agensi agama Islam di Melaka. Tegas Esko Haliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman, acara tahunan lebih 3,500 program keagamaan diadakan merangkumi pelbagai pengisian ke arah memperkukuh syiar Islam di negeri ini. Antara bentuk program yang diadakan adalah seperti ceramah, program selawat, sambutan Maulidur Rasul, Ihya Ramadan, belia masjid, pendidikan Al-Quran, konvoi kembara masjid dan sebagainya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adunan Molek memaklumkan kerajaan negeri juga amat cakna dengan kebajikan golongan asnaf dan fakir miskin di negeri ini. Jelas beliau, setiap tahun dianggarkan RM200 juta ringgit dibelanjakan untuk membantu golongan asnaf menerusi pelbagai skim dan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Melaka, MAIM. Kementerian Pendidikan membenarkan pelajar membawa peranti sendiri seperti tablet dan gadget ke sekolah. Ia bagi memperkukuh pembelajaran digital melalui platform Delima. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata langkah itu selari dengan usaha memperluas penggunaan Delima sebagai platform utama pembelajaran dalam talian di sekolah dan di rumah. KPM akan menyediakan garis panduan khusus kepada pihak sekolah bagi memastikan aspek keselamatan dan pengurusan peranti murid berada dalam keadaan terkawal termasuk mengelakkan kehilangan atau kecurian. Penggunaan peranti sendiri akan memudahkan murid mengakses bahan pembelajaran digital tanpa bergantung sepenuhnya kepada peranti sekolah atau perkongsian peralatan di dalam kelas. Beliau turut menegaskan bahawa integrasi penggunaan peranti dengan Delima mampu memperkukuh ekosistem pembelajaran digital negara serta membantu murid lebih bersedia menghadapi pembelajaran berasaskan teknologi. Empat remaja mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Alor Gajah atas pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap seorang pemandu e-hailing wanita awal bulan ini. Pengakuan itu dibuat kesemua tertuduh berusia antara 14 hingga 17 tahun di hadapan Majistret Dr. Teo Shu Yi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa 42 tahun menggunakan sebatang besi serta menjerut leher mangsa hingga mendatangkan kecederaan. Perbuatan itu dilakukan pada 4 Mei 2026 sekitar jam 12.30 minit tengah malam di kawasan berhampiran hutan Kuala Sungai Baru. Perdakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ihsan Nasiruddin yang memohon satu tarikh baru bagi mendapatkan laporan akhlak selain menawarkan jaminan RM2,000 terhadap setiap tertuduh. Kesemua tertuduh diwakili peguam bela Goh Ji Chi memohon agar jaminan dikurangkan kepada RM1,000. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM1,000 bagi setiap tertuduh dengan seorang penjamin selain menetapkan syarat penjaga perlu menemani mereka setiap kali hadir ke mahkamah. Mahkamah turut menetapkan 24 Jun depan untuk sebutan semula kes. Melaka dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran Festival Teater Zon Selatan. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Melaka Azlina Alias berkata festival itu berlangsung di JKKN Melaka di Air Keroh selama 3 hari bermula 15 hingga 20 Jun. Setakat ini 4 kumpulan sudah mengesahkan penyertaan namun jumlah itu dijangka bertambah memandangkan tarikh tutup penyertaan pada penghujung bulan ini. Setiap negeri akan menghantar pasukan masing-masing untuk bertanding di Melaka sebelum dinilai bagi memilih wakil ke Festival Teater Peringkat Kebangsaan. Festival kali ini bakal mengetengahkan tema patriotik dan sejarah menerusi pementasan naskah yang lebih berat serta syarat dengan nilai estetika teater. Jabatan Imigresen JIM akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula 1 Jun. Ia sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syakban berkata bagi fasa permulaan, pengeluaran pasport baru itu akan melibatkan 4 pejabat JIM. Beliau berkata pelaksanaan pengeluaran PMA baru itu akan dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai. Mengulas aspek keselamatan baru, Zakaria berkata PMA baru dinaik taraf dari segi aspek hologram, cetakan ultraviolet atau UV, elemen visual tersembunyi dan beberapa ciri forensik khas yang sukar dipalsukan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau?
0: Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
2: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
2: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
2: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
3: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
5: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Kekal Pagi Melaka FM.
6: Kami menyiarkan lagu

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik ya, pagi-pagi hari ini yang dah nak mula ketika sambil kerja, baru sampai tempat kerja kan. Lepas tu dah letak kenderaan di parking. Nanti kejap lagi saya nak masuk lah ya, ofis ni kan. Tengah fikir pula nak makan kat mana kejap lagi ni. Yang penting sekali ya, yang moga dipermudahkan urusan anda. Kerja elok-elok, jaga diri baik-baik. Maklum lah, ramai ambil cuti juga lepas ni. Kan cuti sekolah dah bermula. Ada yang memanfaatkan masa cuti anak-anak kita ni dengan bercuti juga. Mungkin nak pergi jalan-jalan kan. Anak pula tak lama lagi pesta buku. Anak-anak kata jomlah mama kan, pergi pesta buku. Elok-elok ya, terpaksa ambil cuti. Kan sebabnya nak ke Kuala Lumpur sana. Yang penting sekali kami doakan lah ya, untuk anak-anak kita diorang sana ya. Waktu cuti sekolah ni manfaatkan sehabis baik cuti sekolah anak-anak kita. Sama lah kita mak abah pun kan. Kitalah yang menjadi tonggak utama keluarga, memastikan anak-anak kita ni ya, cuti sekolah, cuti-cuti juga, rehat-rehat juga, namun tetaplah lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. InsyaAllah. Yang sedang mandu, masih tengah mandu, jangan laju-laju, tak lari pejabat dikejar. Ya, elok-elok dalam pemanduan anda. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Dan juga mak abah kita yang hari ni pagi-pagi nak pergi cari lauk ya, nak pergi pasau ataupun pergi, juga hari ni ada temu janji kan, ya, dekat mana-mana, KK ke, dekat hospital ke. Kami doakan semoga dipermudahkan urusannya, InsyaAllah. Kita akan sembang-sembang santai kejap lagi sebelum bermulanya segmen WRUR hari ini. Kita ada yang berhormat kita ya, akan menemani Muni hari ini, yang berhormat Puan Leng Chow Yin ya, Adun Badan Hilir, kejap nanti 8.30 pagi. Sebelum tu kita masih sempat bacakan ucapan di 010-806-1023. Adakah mak-mak kita tengah senam tu, dah alang-alang tengah menyapu tu? Jomlah kita poco-poco sekali. Terus terdengarkan kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka.